0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Mulanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
1: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ih, osok meneh teh gitu ya. Kadang tuh apalagi dah siang-siang tengah hari itu jam 12 jam 1. Beh, ya Allah, langatnya tuh selangat-langatnya teh matahari itu lainnya satu satu matahari satu urang, tegeknya tuh lima matahari satu urang tegeknya weh ini ya. Saking panasnya. Nah, ternyata tuh sebenarnya ada alasannya gitu Bu Sombo. Kenapa akhirnya cuaca panas tuh bisa bikin mood etam berantakan? Tapi sebelumnya kita ngajak kita segala juga Bu Sombo. Mohon kita tegak mana? Apakah terpengaruh juga kah dengan cuaca nih? Atau biasa aja sih Mbak Nita, saya ndi kenapa-kenapa dengan cuaca gitu. Cuaca ndi mempengaruhi, mau saya maunya cuaca panas kah, dingin kah, salju kah? Biasa mah tege itu ya ndak mempengaruhi apa-apa. Mun saya ndak marah ya marah, mun saya ndak tertawa ya tertawa tege itu. Boleh boleh boleh gabungan di telepon 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984 ya. Keren di sana. Nih, balik lagi nih, ternyata ada secara ilmiah gitu ya, bahwa kenapa sih akhirnya cuaca panasnya bikin mood etam tuh berantakan tege itu. Yang pertama tuh ternyata ada respon stres fisik, karena suhu panas tuh mengaktifkan sistem saraf simpatik, terus meningkatkan denyut jantung dan juga memicu hormon kortisol dan testosteron yang akhirnya membuat tubuh etam tuh masuk ke dalam mode siaga atau mudah agresif tuh kurang dari sana. Makanya jadinya kebanyakan orang yang akhirnya pas lagi panas tuh jadinya moodnya tuh langsung jelek tegi itu. Ya etam sapa penelpon pertama, halo, salam budaya.
1: Salam budaya dengan salam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu namanya mental berpengaruh.
0: Berpengaruh.
1: Nerda otak.
0: Oh.
1: Iya kalau. Karena emosi tinggi, Bu. Jadi saya kadang-kadang tuh di jalan yang saya banyak jadi mental tuh, Bu. Coba kita jadi potong orang di jalan tuh, nah, Bu. Kan sudah tahu enggak belok tuh, Lambo yo. Jangan nak motong orang, mau ndak belok tuh di belakang. Ini mau buru-buru tuh misalkan. Apa namanya dah bosan yang apa namanya memadahi orang tuh nambok. Rating memang cuma itu dipotongnya. Kadang-kadang di jalan itu serta merta mau belok. Jadi saya itu kadang-kadang suka tuh, oh gue lempar batu kamu nanti tuh. Oh diam aja bang jemboy. Nah, jadi saya umpat dia jemboy, kamu merasa salah ndak? Dia masih jembo, karena masih salah kan. Jadi udah panas semua yo. Nah itu naiknya memang. Kenapa? Saya tahu mbok, mau panas semua yo. Coba periksa tekanan tuh kan, naiknya 130 biasanya itu. Nah pernya juga naik mbok, tapi mana ada item istirahat, tenang dia apa. Pengaruh panas ya. Jadi mulai di jalan tuh saya rancak tuh gitu tuh. Apalagi amun orang tuh yo main HP mbok. Tahu aja tuh sudah boleh ada undang-undang ini masih aja. Ya saya diam aja, Bang. Bisa jadi etam motorik etam itu kan terganggu karena melihat orang tuh, Mbok. Macam apa itu melihat, Mbok? Mata kan. Nah, mata itu melihat. Nah, turun ke hati, naik ke otak kan gitu, Mbok. Kadang-kadang etam bisa ngerutu nih, ah orang ini main HP. Nah, paper-paper ini mau enda kena orang. Orang sebelah ngomel kan. Jadi kan aja berarti ngomelan kan. Nah itu kembali ke naik itu tadi tembok, memang panas berpengaruh.
0: Berpengaruh ya?
1: Pengaruh.
0: Berarti jadi, malam saya jarang kita marah-marah.
1: Ampun malam, tembok kan aktivitas di jalan kan dah kurang.
0: Kurang ya. Oh, jadi mau di rumah mandi dah yang malah marah yo, alhamdulillah.
1: Di jalan mau yang rancak tuh kadang-kadang yo. Etam di belakangnya mbok yo. Langsung maju mbok. Etam ini kan ngegas yo melihat orang ini, Mbok. Nah itu sebenarnya saya mengatakan itu salah saya itu. Nah orang yang mengumpatinya duluan tuh, Mbok. Itu ngasih kurang lebih 30 detik lah, Mbok, yo. Ya sudah orang maju segala, Mbok. Jadi saya terdiam aja, aduh, saya itu gara-gara orang seorang tuh, Mbok. Nah namanya Mamat ini saya kejar habis-habisan tuh, Mbok. Apalagi saya pakai CC besar kan, saya kejar. Jadi saya bumi saya langsung Mbok, bodok kamu tuh, misalnya ketua orang di belakangmu tuh, nah. Saya mau cepat, Pak, bingungan. Ya, tahu saya mau cepat. Saya juga mau cepat. Kamu dokter kah? Perawat kah? Kamu tuh ada yang mati kah, misalnya, Mbok? Saya tahu gitu. Jadi, Mbok, kasihan orang, Mbok. Nah, orang yang di sebelah kanan tuh kan pasti sudah panas kan, Mbok? Memang panas, Mbok. Orang gak cepat segala kan? Nggak bisa, gitu. Jadi, aturan di jalan tuh, ini pakailah, Mbok, lampu merah. Nah, kembalikan, hitam tadi kan. Kapan tensi naik tuh? Memang bujur, Mbok.

0: kawanan aja kan kadang-kadang tensi itu memang bujur naik semua ditapai. Tapi sebenarnya saya tuh orangnya no problem, boy, romantis sebenarnya. Woi, bagaimana kalau
1: masa leh?
0: Nggak yang takut, boy. Suara busuman ini kan menghanyutkan sampai ke murah kaman, boh.
1: Terhanyut ke sungai, maksudnya.
0: Pahala lagi lihat orangnya. Karena gini, boh. Aku ini diilmui apa sih, bunyi? Gitu, boy. Aku ini diilmui apa sih, bunyi? Kawanan ini, boh. Jadi, di kopi itu dah. Bentuknya kalau kita ketemu jantung, harusnya, menggigil, bunyi, kan? Urisan, ya, kan? Biasanya, kan? Jaganya bayari kopi, kan? Ini, boh, ini. Saya tuh membayarin, boy. Di papan tuh apa namanya kawanan tuh, boh. Boleh saya pasang aja selama masih bekerja, boy. Nah, karena ada saya proyek lagi, boh. Saya ini, boy, kedapatan ini lagi utak-utak pipi beli dah tuh, nah, boh. Ada pulang lidahnya tadi. Jadi, boy, 6 kilo kan. Jadi dengan 8 kilo alat segalanya. Jadi itu dikerek, boy. Nah, jadi apa namanya di panas boy jadinya jadi nggak tuh proyek kalau boy aduh senang boy kalau sudah ada apa kerjaan tuh boy yo apa namanya tensi tuh di naiknya emang boy karena senang karena dapat usaha kan boy yo
1: mudah
0: lagi aja tapi bisnisnya untung ala aja ya dan boy yo
1: iya makasih besok
0: bila boy itu ngopi boy bujur tuh boy di teman kita Somad saya di anu nih di jalan mana pasar pagi boy kan di mana kita. Tapi jam 9, Mbok Yo. Ya sudah pergi aja sini, ngopi tam. Ya, iya Mbok Yo.
1: Ya, makasih Bu ya.
0: Di jauhan we udahnya. Ya dan Mbok Yo.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kisahnya Bu Sumamat yo. Nah, berarti memang mun sebagian orang tuh merasa bahwa mun sebagian orang baru Bu Sumamat yang kisah. Namun menurut Bu Sumamat maksud Nita yo bahwa oh, mempengaruhi tuh gitu sama tuh Anita memang mah mempengaruhi bener tuh gitu ya apalagi mun misalnya tuh melihat tuh ya itu tadi tuh kayak kenapa ini tuh ini ih kenapa ini tuh ini tuh kayak tapi sebenarnya ada juga orang yang tuh kayak misalnya marah tuh ya diam aja tuh kayak kesel aja gitu dalam hati tapi ada yang carangkan tuh kayak semamat tuh dicarangkan segalanya rem Bu Sumamat, ingat. Iya, oke, makasih Bu Sumamat ya, bercanda aja ya. Nah, mun misalnya Mbak Sanawiyah tuh, mun saya tuh Mbak ndek ngaruh, ndak panas kah? Ndak dingin kah? Ndak hujan peter kah, ndek ya? Ndek dandik dah yang hujan peter itu ya. Mun enggak wayah nih panas berlebihan dalam hati mah ai carang ya Allah, panasnya dah berdiam. Nah, nih tipenya Mbak Sanawiyah nih yang ya udah segitu ya legowo ya beda bener yang nelpon tadi ya kenal lagi bunyi Bu Sumamat ya Allah tapi memang iya Bu Sumamat jadi memang dari segi tadi ya alasannya kenapa sih akhirnya cuaca panas tuh bagi sebagian orang akhirnya malah mood tuh jadi jelek juga gitu. Nah lanjut lagi sedikit dari Mbok Sanawiyah apa Johan tidak dimarahkan Mbok yang di atas dah berigat tuh terima aja ha bener ya bener tuh bener nah apa nih bener mah tapi bener ya karena ya tam bisa dia sebenarnya tidak marah tuh ya menghabis energi juga tegi yang ngapain tegi itu ya tapi ya gitulah pokoknya nanti kita lanjut ya tapi kita sapa dulu yang di telepon halo salam budaya
2: budayakan salam Mbok
1: iya bersamai
2: ya apa yang dibahas nih Mbok
1: cuaca panas nih kadang bagi sebagian orang kan jadinya wah gampang marah tuh gampang panas juga nah gimana men kita seorang berpengaruh di cuaca tuh mempengaruhi suasana hati
2: di ah Mbok
1: biasa aja ya
2: belum di Padang baru di dunia panasnya tegak nih Mbok belum di akhirat
1: iya bener berat nih
2: berat bener itu Mbok panasnya Mbok yaumil masar kena waduh panasnya luar biasa Mbok tapi tergantung amalan kita masing-masing Mbok
1: bujur
2: tergantung keimanan kita masing-masing tapi kalau nya panas di dunia menggerutu Mbok udah ketahuan tuh Mbok mending baik kurangnya hatinya dibaik kan menggerutu kan panas kan
1: tapi misalnya tegak jadinya ini nih mode senggol bacok gak temen dengan orang tapi sebenarnya di menggerutu tentang panasnya tapi tegak suasana hati tuh jadi gampang berubah tegak itu busuk tegak mana tuh
2: Di jua, Mbok.
1: Di jua, iya.
2: Iya, itu faktor dari tekanan, Mbok.
1: Lain mungkin lagi faktornya, yo.
2: Iya, mungkin kelaparan, mungkin kada makan, nih, kuliahan. Iya. Atau kekenyangan, Mbok. Nah, itu. Jadi kalau nyepanas itu nyaman, nikmat, Mbok. Aku aja, Bu, panas hari-hari, Mbok.
1: Nah, iya, kah?
2: Nah, iya.
1: Mengapai kita?
2: Ya, duduk-duduk, mah.
1: Bu, mantapnya.
2: Di duduk di rumah, ya di jalan lah panas, tapi bejak baju lengan panjang lah.
1: Bener, di langsung kena kulit yang di boleh yo.
2: Ya, tapi berjemurnya mendi berjam-jam di bentar-bentar mah ngerasain udara panas kan. Nah kayak apa sih nikmatnya panas matahari ini yang bunyi urang 40 derajat. Nggak merasai tegaknya panasnya gitu-gitu mah kok.
1: Iya kan, tidak perubahan kan menurut kita?
2: Tidak, aku merasa biasa mah.
1: Hmm.
2: Aku dengan panas senang, Mbok. Dengan hujan senang. Mandi hujan aku sering, Mbok. Iya. Jadi
1: nah, jadi terputus jadinya ini. Aduh. Boleh ya, Busu Amai, tamu lagi ya, selesaikan dulu. Jaringan hak tuh leh. Halo.
2: Ya, tuh jaringannya tegaknya nih.
1: Itu sudah apa nih jadinya? Jadi
2: orang sering berkelahi kan, Mbok, panas tegak nih, Mbok. Di mana, Mbok?
1: Di sebagian orang tegak, misalnya tegak wanita tuh kan, jadi tegak misalnya datang tuh tiba ano, kadang tuh pada jangan carang dulu. Saya lagi panasan nih. Jangan tegak itu. Nah, tegak mulai bad mood tegak itu.
2: Itu temunya kita ke tempat kerja dibawa apa namanya tuh masalah di rumah dibawa ke tempat kerja, makanya hati panas, Mbok.
1: Ini Busu ada juga yang tegak karena cuaca mahal tegak itu, sida tuh jadinya di mood tegak itu.
2: Di juga, Mbok.
1: Ini memang biasanya karena muda memang nih Busu.
2: Di juga, tergantung hati seseorang aja. Karena sentral jasmani kita ini dikontrol oleh rohani kita, Mbok, hati kita. Namun hati kita damai, teduh, adem, ayem, apapun itu ya adem, ayem aja, Mbok. Nah, kuncinya di situ, Mbok. Emang hatinya udah dibaik, ya udah. Maunya ya gersak-gerusuk macam-macam lah. Nah, kalau Mbok Nita tegak apa?
1: Kadang mempengaruhi, menurut saya ya, mempengaruhi kadang panas tuh. Tegak jadinya ya di mut aja diam, tegak itu. Karena saking kepanasan, menurut saya.
2: Namun kepanasan, Mbok, buka baju semua, masuk dalam kamar, kunci, nyalakan AC, dah, guring.
1: Ya, waduh, lagi di luar kan jadinya tegak, waduh, panas bener ya Allah, tapi ya sudah, hai, gitu.
2: Aman aja, Mbok, panas itu, karena energi alam itu, energi Allah Ta'ala itu ada di panas dia, Mbok. Sentralnya, karena panas itu sudah energi Allah Ta'ala itu, Mbok, jadi kita serap kalau bisa. Kita ambil manfaatnya karena bagus buat kulit kita, Mbok, buat tubuh kita, buat darah kita. Keluar hak atau segala racun-racunan di badan itu, Mbok, kalau etam bu panas. Tapi ya jangan hak terlalu berjemur-jemur benih.
1: Kepanasan pulang kemasakan
2: ya. Ya, jadi banyak-banyak dibawa santai aja.
1: Siap.
2: Oke deh, buat peruan dek sana, panas etam nikmati yo. Satu maha nih pesanku nih, jangan belewat rumput kering, timbai untuk rokok.
1: Nah, bujur.
2: Dia benyalan dia tuh hutan tuh, semak belukar.
1: Tidak boleh.
2: Ya, kalau tidak menimbai untuk rokok, kan dia menyadah musim hujan. Ini kan musim kering nih, jadi dimati hak dulu, diyakinkan mati, baru kali dilempar.
1: Bener.
2: Nah, itu maha pesanku, Mbok. Makasih, Mbok, ya.
1: Makasih, ya, Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ya, dari Mbok Reni. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Apa kabar, Mbok?
1: Baik, Mbok. Jumpa lagi, ya, Mbok. Mbok Reni, langsung saja. Kesahnya. Apa yang maulah kita... apa yang maulah kita? Mencuaca panas, nih, menurut kita mempengaruhi... cuaca hati, suasana hati kah apa ndik nih?
3: Nah, kalau cuaca begini. Paling sedih itu kalau lagi panas dalam. Itu. Nah, tapi betul kata Busu Mama, panas jangan dimarahin. jangan ngeluh. Nah, ini kita bersabar aja. Panas itu sebetulnya anugerah, kan? Apa namanya itu? Papasan kering. Rumput kalau kering dicabut aja. Yang cabut masukkan di kresek. Nah, jangan dicucur, betul itu. Melalang nantinya. Nah, itu kalau musim begini, musim kemarau ini, Mbok, enaknya itu kalau kering, rumputnya itu kita cabutin kan gampang tuh. Nah, ini cabutin, masukkan di dalam kresek. Kalau hendak dibakar, ditungguin. Nah, kalau kadang mau dibakar, masukkan dalam karung, buang. Nah, dia tukang sampahnya yang bakar. Nah, tapi ada tahun berapa itu? Di wadah tong sampahnya, sampahnya yang besar itu kebakaran, Bu.
1: Nah.
3: Itu. Kok bisanya itu loh, di wadahnya sampah kebakaran. Ternyata emang dibakar. Tapi kelewat anginnya deras. Pada ditungguin jadi melalah. Jadi kurang kabut itu mendam kebakaran tahun berapa kah itu, Mbok? Nah, itu. Tapi kalau ini kan sudah masuk era anu ya, masuk ini apa namanya? Kemarau. Mudah-mudahan aja kan. Di mana ya sudah ada hujan. Alhamdulillah. Di mana enggak tahu Mbok ini lihat di sana sudah hujan turun walaupun enggak deras. Nah, alhamdulillah. Nanti enggak di wadah etam ini aja lagi belum hujan. Tapi kita intinya hujan panas tetap gotong royong. Nah, kalau sudah turun air, nah jadinya bisa mengalir. Kalau begini ceritanya, kalau kemarau orangnya koler. Banyak kanannya apa namanya sampahnya turun air. Nah, ini gimana penyakit atuh. Itu. Tapi intinya tuh Bu Mama Emborin ini karena sudah 100% 50 sudah aman di kuping. Nah, ini enggak Bu kayak jerawat. Matanya dua. Jerawatnya sudah sembuh, jerawatnya masih. Nah, jadi nah, terus kita cerita kos aja yang dirawatin, kita cerita yang
1: jadi yang ke situ ini. Ya.
3: Kan jadi dirawat. Enggak ada hubungannya, enggak ada masalahnya itu kan. Yang kemarin ini intinya kita jaga kesehatan. Betul kata Bu Semamat. Anak-anak kita. Nah, kalau mau berjamur atau mencari vitamin itu dari jam 7 sampai jam 8:30. Jangan sampai jam 10, hangit butek kata Bu Semamat. Jangankan orang jemuran aja kering, lawan kering-keringnya. Nah, kalau cari kesehatan itu dari 7:30 sampai 8:30. Ah, dateng di atas jam 9 itu jangan hendak pingsan pian. Nah, mun kasih saran. Jaga kemarauan ini. Dan banyaknya minum air putih. Contohnya baru ini. terus banyak-banyak minum vitamin, buah. Kalau tanyain Bu Sumamat, jangan salah. Tidak lupa dia dengan buahnya. Buah andalannya. Nah. Kita kadang maksa. Jadi kalau ada, kalau enggak ada minum air putih aja.
1: Oh, bujur.
3: Air putih hangat atau air putih galon lah. Jangan galon. Aku lagi aneh ganal, yang tanggung. Nah itu, kalau bisa minum aqua ulang itu bisa juga. Yang penting adalah stoknya air. Kalau ada stoknya makanan ataupun yang macam buah, kalau tidak ada buah pir, buah yang lain, tapi kalau Mbok Reni ini buahnya aja yang lari. Nah, begitulah Mbok Nita ya, kesimpulannya.
1: Siap, makasih Mbak Reni ya.
3: Sami-sami, Mbak Nita kalian keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi berkaitan juga dengan kata Mbak Reni ya, Mbak minum air. Nah, itu tuh berpengaruh ternyata juga tentang ini apa namanya, mood atau suasana hati etam, karena ada dehidrasi ringan. Jadi karena dehidrasi ringan itu kan etam kekurangan cairan walaupun sedikit gitu ya. Nah, kekurangan cairan tubuh itu ternyata membuat sirkulasi darah kita terganggu dan akhirnya memicu rasa cepat lelah, rasa susah fokus, dan juga buat diri etam tuh jadi lebih sensitif juga gitu. Dan gerah gitu ya, keringat itu juga ternyata tuh bisa menurunkan kenyamanan secara instan, sampai akhirnya hal-hal kecil tuh jadinya malah mudah untuk malah eta marah tegi itu kerening sana. Nah, tipsnya ya tadi beneh kata Mbak Reni ya, dan juga busu-busu Mbak segalanya beneh anu ngasih tahu Nita ya, bahwa emang tipsnya tuh bisa atau menjaga hidrasi yang cukup, minum air putih banyak-banyak, lebih sering gitu ya, kisaran 8 gelas lah ya per hari gitu ya. Jadi suhu tubuh hitam tuh dingin dari dalam gitu. Nah, terus hitam juga bisa pakai pakaian yang nyaman, bajunya yang tipis gitu ya, jangan sweater dulu dipakai, sweater tebalnya jangan dipakai dulu, pakai yang tipis, yang ringan, yang longgar. Terus warnanya terang, jangan warna gelap. Karena kenapa jangan warna gelap? Karena warna terang itu bisa memantulkan panas Bu Sombok, dan juga keringat kita juga jadi akhirnya mudah untuk menguap ke udara. Terus kita bisa juga ya, kalau udah kepanasan benar, etam bisa dinginkan etam bisa dinginkan titik nadi Bu Sombok. Jadi etam kompres atau etam basuh lah area nadi yang ada di leher, terus ada juga di pergelangan tangan ya kan, itu tadi, dengan air dingin supaya etam tuh bisa ngirimkan sinyal ke otak etam tuh untuk tenang begitu. Jadi agak dingin gitu. Dan bisa juga intinya menghindari matahari secara langsung. Misalnya mengurangi aktivitas di luar ruangan pada jam-jam puncak panas, kayak kisarannya tadi pukul 11 sampai pukul 15. Beh, ini mah jalan ke LR, ke RRI ini mendirah siang ya. Nah, intinya dikurangi men bisa ya. Dan juga lebih baik mengonsumsi kayak buah-buahan segar dibandingkan atau minum-minum teh es, minum-minum teh susu gitu ya, yang es-es manis gitu. Lebih baik untuk mengonsumsi buah-buah yang segar, buah-buah yang dingin gitu ya, untuk memperbanyak makan buah supaya mau makan buah yang tinggi air kayak semangka ataupun melon gitu. Dan sementara batasi dulu makanan pedas dan juga berlemaknya gitu ya. Dan juga itulah tuh cara mengatur mood supaya tetap stabil walaupun panasnya luar biasa. Subhanallah, wallahu akbar. Ini ya, makasih banyak ya pokoknya udah ngawani Mbak Nita hari ini ya, di mana nih, di sana gunung, di sini gunung, di Halo Bono Eta. Makasih banyak, mohon maaf ada salah-salah carang ya. Makasih yang dah ngawani Mbak Nita di Dendang Mahakam dan juga Halo Bono Eta. Hambat ini Eta jumpa lagi dalam rangkaian Samarinda Hambat Minggu Hadap lagi ya. Makasih banyak, mohon maaf ada salah carang. Satu jam lagi dengan Mbak Nita di Oda Bekesah.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Tom pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sana Air Terjun Tangga Bidadari di Kutai Timur menjadi salah satu pilihan wisata alam dengan aliran air yang melewati undakan batuan alami. Destinasi ini menawarkan suasana hutan yang masih asri serta kolam alami yang dapat dinikmati pengunjung setelah menempuh perjalanan menuju lokasi. Perjalanan menuju air terjun juga menjadi bagian dari pengalaman karena pengunjung harus menyusuri jalur setapak di tengah hutan dengan kondisi yang dapat menjadi lebih licin saat hujan. Selain menikmati air terjun, pengunjung dapat berfoto dan menikmati suasana alam, namun kebersihan kawasan tetap perlu dijaga agar keindahan dan ekosistem di sekitarnya tetap lestari. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola, ada yang Pacak dibantu?
2: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas. Tak tahunya?
5: Yo bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sobat Etam di Oda Bekesa. Hambat ini Etam akan membahas seputaran toga tanaman obat keluarga. Ini kenapa salah-salah terus dari tadi? Halo, pokoknya Etam ini enggak bahas seputaran manfaat daun saga. Ini Bu Sombo, dimana daun saga ini adalah salah satu tanaman yang ternyata punya banyak manfaat loh untuk kesehatan Etam. Jadi memang tanaman ini tuh sering jadi obat herbal untuk mengatasi beragam kondisi, mulai dari mencegah infeksi bakteri sampai mengontrol gula darah juga gitu. Nanti kita akan bahas ya apa aja manfaat daun saga untuk kesehatan tubuh Etam, dan juga cara cucinya, cara mengonsumsi daun saganya tuh gimana tuh gitu mbak, supaya tidak salah-salah kaprah ya Etam. Tapi nelinga dulu, mau tadi dibukanya dengan lagu Banjar, kita ke Kutai dulu deh, para-para dulu.

0: untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Berbicara tentang daun saga, memang manfaat daun saga ini sendiri Bu Sumbo adanya itu dari kandungan senyawa antioksidan kayak flavonoid, alkaloid, saponin dan juga terpenoid. Nah, selain itu juga daun saga ini ternyata diketahui itu punya efek antibakteri, anti radang, anti serotonin dan juga anti diabetes yang bermanfaat juga untuk tubuh etam. Langsung aja ke manfaat yang pertama adalah bisa mencegah infeksi bakteri. Salah satu manfaat daun saga ini adalah bisa mencegah dan mengatasi infeksi bakteri. Tentunya berasal dari antibakteri tadi ya. Dan di hanya itu juga, daun saga ini ternyata diketahui bisa mencegah pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, yaitu jenis bakteri yang sering ditemui di dalam mulut kita dan juga menjadi penyebab utama sakit gigi dan juga gigi berlubang. Jadi memang daun saga ini bisa dimanfaatkan ya sebagai obat herbal untuk gigi gitu ya, untuk kesehatan gigi dan mulut gitu ya, karena bisa juga untuk obat herbal gusi bengkak. Nah, selain itu juga masih seputaran ruang mulut etam ya, ternyata juga daun saga ini bisa mengobati sariawan gitu ya. Sering digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati sariawan, dan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwasanya mengonsumsi daun saga ini bisa berhasiat untuk mengobati peradangan karena ada kandungan saponin di dalamnya, dan salah satunya peradangan yang bisa diobatinya adalah si sariawan ini.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Kup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kronisme lanjut selain mengatasi sariawan bisa juga mengatasi migrain, di mana migrain ini adalah jenis sakit kepala yang disertai dengan rasa berdenyut dan hanya terjadi pada salah satu sisi kepala aja. Sampai saat ini penyebab migrain ini masih belum diketahui secara pasti gitu ya. Tapi salah satu kondisi yang memicu terjadinya migrain ini ternyata adalah meningkatnya kadar hormon serotonin yang ada di dalam tubuh etam, dan si daun saga ini bisa mengatasi gitu akibat tingginya dari kadar serotonin karena ada daun ini ada sifat anti serotonin tadi ya, jadi bisa membantu menurunkan kadar hormon serotonin itu sendiri. Tapi ternyata kalau misalnya untuk urusan si migrain ini, daun saga ini masih perlu diteliti lebih lanjut gitu ya, apakah benar-benar efektif atau masih perlu penelitian lagi gitu. Dan selanjutnya juga bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, kadar gula darah itu ternyata bisa diturunkan dari daun saga ini karena ada penelitian gitu ya yang dilakukan pada hewan dulu ya, hewan percobaan gitu ya, dan ternyata bisa tuh efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Tapi tentunya ini ya masih butuh juga penelitian lebih lanjut. Tapi dari manfaat itu juga didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa daun saga ini bisa meningkatkan kerja hormon insulin. Nah, hormon insulin itu tugasnya gitu ya untuk menjaga kadar gula darah kita tetap stabil. Terus juga bisa untuk mengontrol tekanan darah, juga bisa mengatasi penyakit mah gitu kerandeng sana. Karena memang tadi ada antioksidannya yang tinggi juga gitu kerandeng sana. Nah, kalau misalnya cara mengonsumsi daun saga ini kayak gimana sih Mbak Nita gitu ya? Nah, cara mengonsumsi daun saga ini dia bisa langsung etam lalap tege kemangi gitu ya. Lain lalapan ya Bu Mbak ya. Jadi harus diolah dulu gitu dalam mengonsumsinya sehari-hari juga gitu. Yang mana etam bisa dibikin jadi teh herbal. Itu paling gampang dah caranya tuh. Etam cuma tinggal etam cuci bersih dulu si daun saga ini gitu ya. Habis itu etam keringkan atau di oven gitu ya. Kalau yang di ada oven, dijemur aja gitu di matahari langat nih lagi musim kemarau tuh. Nah, di bawah sinar matahari etam keringkan gitu, etam jemur sampai benar-benar kering, baru dihaluskan ya yang sudah kering nih tadi sampai bentuknya serbuk kasar, baru etam masukkan daunnya ke dalam kantong teh, seduh deh pakai air panas, baru etam tunggu aja tuh sampai berubah warna sedikit gitu ya, dan suhunya jadi hangat nih, panas menjereng gitu ya. Nah, dah tuh bisa dikonsumsi jadi teh daun saga gitu keren deh sana ya. Informasinya kami kutip dari laman website alodokter.com. Dah pukul 9.46 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu ya Bu Sembok, kebersamaan etam segalanya hari ini. Makasih banyak dah monitor tulak pukul 5 tadi sampai wayah dengan Mbak Nita juga ya. Etam jumpa lagi di ada bekasan lainnya gitu ya. Setelah ini akan ada Mbak Mia ngawin kita dalam rangkaian Samarinda siang. Dan kita mengakhiri juga kebersamaan kita dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Semoga ya Tam, seperti biasa doanya ya Allah, selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik juga. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya Tam selalu bahagia, yang ada lagi nyaman di hati segera hilang pergi. Amin. Ciao Bella gitu ya kata Syahrini. Iya tuh keren dari sana sampai ke Syahrini pulang. Saatnya Mbak Nita pamit ya dari ruang dengar kita. Selamat berakhir pekan di bulan Agustus ini karena weekend depan udah September. Woi, semangat menyongsong bulan baru. Etam jumpa lagi besok libur deh. Minggu berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Jamila, sarekan Jamila.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desra, para pelaku UMKM Samarinda memanfaatkan Bazar HUT ke-81 Kemerdekaan RI di DPRD Samarinda untuk memperkenalkan beragam produk olahan kepada masyarakat. Salah satunya, Teres Makmur yang membawa produk amplang dengan varian original stik hingga stik amplang rasa buah naga. Pemilik Teres Makmur, Heni Purwatuti, mengatakan variasi bentuk dan rasa dikembangkan untuk memberikan pilihan baru bagi konsumen sekaligus menambah daya tarik produk amplang. Melalui kegiatan bazar yang digelar pada 26 Agustus itu, Heni berharap produk Teres Makmur semakin dikenal masyarakat. Selain itu, produknya juga saat ini sudah dipasarkan di sejumlah lokasi UMKM di Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat menjelang siang ya, Bu Sumbok segalanya. Kembali berjumpa lagi dengan Bu Mia dalam rangkaian Samarinda Siang di Perempat RRI Samarinda ya. Nih hari Sabtu ya Bu Sumbok, di weekend pada hari ini. Tegak mana ya tam kabarnya nih. Ini kebetulan nih di kawasan MMN sendiri lagi cerah nih, Masya Allah. Cerahnya secara hati Bu Mia tentunya lah, apalagi di hari Jumat ini ya. Jumat ya Allah, kita Sabtu. sakingnya ini lagi lengang-lengangnya sih. Aktivitas di luar juga di begitu ramai ya. Mungkin karena mau menjelang weekend nih Bu Sumbo ya. Harinya cerah, lalu lintas juga tidak terlalu ramai ya, tapi cukup lancar nih di kawasan M. Yamin sendiri ya. Jadi Bu Sumbo, seperti biasa ya di rangkaian Samarinda Siang, kita rangkaian pertama kita ketemu sama jejak budaya dan sejarah. Ini kan ya, kita akan berkesahan di seputar peninggalan Jepang di Indonesia. Jadi kan Jepang nih menduduki Indonesia nih Bu Sumbok selama 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, walaupun nih terbilang singkat dibandingkan dengan pendudukan Belanda ya, yang jarnya itu sampai 350 tahun, tapi Jepang nih punya beberapa peninggalan yang tersebar di wilayah Indonesia. Ini apa aja nih Bu Sumbok? Jadi sejak Jepang nih tiba di Indonesia yo, Jepang ikut membangun beberapa infrastruktur untuk pertahanan dan kepentingan lainnya. Dan peninggalan Jepang ya Bu Sumbok tersebar di wilayah Indonesia nih. Misalnya yang pertama nih Mbak Mie sebutkan, yang pertama ini adalah ada bunker ya. Bunker Jepang adalah salah satu bangunan yang digunakan oleh penjajah Jepang dalam melawan sekutu. Sida menggunakan bunker ini sebagai pertahanan militer. Beberapa bunker Jepang yang masih bisa dilihat situsnya ini antara lain ada di kawasan Bandara Sultan Taha Jambi, di Desa Perupuk, Kelurahan Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Kemudian ada juga di Desa Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Parak Mahal dengan Etam ya, dan di Komplek Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Dan ada juga nih Bu Sumbok di Taman Wisata Alam atau TWA Cagar Alam Kabupaten Pangandaran ya. Jadi ada 5 bunker Jepang yang ditinggalkan Jepang untuk pada waktu itu digunakan untuk melawan sekutu. Kemudian ada lagi, selain bunker ada gua juga. Jadi Jepang ini punya membuat gua sekitar tahun 1942 sampai 1943 ya, satu tahun maha sebagai tempat berlindung dan menyimpan senjata. Kalau di Indonesia beberapa gua Jepangnya ada, diantaranya adalah di Blambangan, di Joko Tirto, di Berbas, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian di Desa Blang Panjang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lewu Sumawe di Aceh juga ada. Dan ada juga nih yang di Jawa Barat di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim, Kelurahan Toncong, Kecamatan Kabupaten Majalengka. Ya, akan dia ada lagi nih Bu Sumbok, peninggalan Jepang lainnya masih ada nih. Setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Lanjut lagi, Bu Sumboyo masih di peninggalan Jepang di Indonesia ya. Tadi kita sudah ke bunker, udah ke gua, udah kita sekarang ke benteng, Bu Sumbo. Benteng Jepang ya, Jepang juga membangun benteng di wilayah Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi dan sekitarnya, karena dianggap sebagai daerah yang Jarsida itu strategis lah untuk pertahanan ya. Nah, kota Bukit Tinggi kemudian dijadikan sebagai markas besar Angkatan Darat ke-25 Kekaisaran Jepang yang menguasai Pulau Sumatera. Jadi di Bukit Tinggi ya, Jepang tuh menyebarkan 3 titik berbeda untuk benteng-bentengnya. Benteng pertama ada di belakang kantor desa Taluk, benteng kedua ada di samping kantor desa Taluk, dan benteng ketiga berada di halaman SDN nomor 39 Taluk ya. Letak ketiga benteng ini membentuk daerah segitiga dengan jarak sekitar 25 meter ya. Kemudian ada juga nih Bu Sumbo, bandara. Jadi Jepang mendirikan bandar udara atau bandara ya, Franz Kaisipeo yang terletak di Pulau Biak pada tahun 1943. Jepang juga membangun lapangan terbang dan sejumlah fasilitas militer lainnya. Selain itu di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara juga pernah dibangun pangkalan militer pada tahun 1942. Di sekitar pantai Daruba ada peninggalan landasan udara juga ya. Pulau ini menjadi saksi bisu berkecamuknya Perang Dunia II, terutama perseteruan antara sekutu dengan tentara Jepang dalam menguasai kawasan Asia Pasifik. Nah, yang diketahui Morotai merupakan pintu masuk Jepang sebagai pintu masuk menguasai wilayah Hindia Belanda, Filipina, dan sebagian Malaysia.

0: legendaris sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordan Sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordan Sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumo. Itu tadi ya peninggalan Jepang di Indonesia ya, dari gua sampai bandara, ada bunker, ada gua, ada benteng dan juga bandara ini, Bu Sumo, yang tersebar di wilayah di Indonesia ya. Nah, semoga informasi barusan bisa menjadi insight dan wawasan baru untuk kita semua. Dan informasi tadi kami kutip dari lamanya detik.com ya, Bu Sumo. Dan sekaligus mengakhiri di Jejak Budaya dan Sejarah, tapi setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi dalam program Teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Mbak Mia tentunya ya, di Pro Omat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
2: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
1: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
2: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
1: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
2: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
3: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi, mulai dari rumah.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa setiap kegiatan adat dan budaya yang mendapat dukungan pemerintah harus terlebih dahulu memperoleh restu dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan Erau Adat Benua Tuha di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman. Menurut Sida, mekanisme ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Kesultanan sekaligus upaya menjaga marwah dan keaslian nilai-nilai budaya Kutai. Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Keterlibatan Kesultanan dinilai penting agar kegiatan adat tetap berjalan sesuai nilai dan tradisi yang diwariskan. Erau Adat Benua Tuha sendiri menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi sekaligus mengenalkan budaya Kutai kepada generasi berikutnya. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi, sekarang Anda sana era di Bupat Samarinda. Iya, kembali berjumpa lagi ya dengan Bu Mia ya dalam program Teras UMKM. Masih dalam rangkaian Samarinda Siang ya. Hari ini bersumbo di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 ya. Kita akan merapat hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya bersumbo. Dan di Teras UMKM pada pagi hari ini siang. Tingkatnya pagi, terus soalnya cuaca di luar nih agak-agak panas-panas sejuk gitu. Tingkatnya pagi, terus ya Bu Sumbo. Yo. Heeh, itu mungkin sani seputar tips usaha cuci mobil dan motor nih Bu Sumbo. Jadi menurut data dari Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Indonesia, pada tahun 2019 nih ya, kemayo terdapat peningkatan kepemilikan kendaraan sebesar 133.617.012 unit ya, atau meningkat sebesar 5,3% dengan melihat kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Indonesia nih Bu Sumbo. Menandakan bahwa semakin membuka peluang usaha. Salah satu usahanya adalah tentunya cuci mobil dan juga cuci motor. Apalagi melihat kondisi wayah ini, di mana masyarakat ini sudah menjalankan mobilitasnya secara normal. Tentunya si Dani membutuhkan perawatan cuci mobil dan motor ya Bu Sumbo ya. Apalagi kita juga kadang-kadang ini saking sibuknya ya kan, sibuk kerja, sibuk apa, sampai disempat ya yang namanya cuci motor ya. Jangankan cuci motor, servis ganti oli kadang itu lupa bagi cewek-cewek ya. Nah, jadi bisa nih dibuka usaha cuci mobil dan cuci motor sebagai peluang usaha yang tentunya bisa Eta melewatkan. Tapi sebelum Eta mengetahui tips membuka bisnis jasa cuci mobil atau motor nih Bu Sumbo, penting bagi Eta untuk memahami kira-kira berapa modal yang perlu Eta persiapkan. Dan seiring berkembangnya zaman juga, tentunya terdapat berbagai jenis bisnis cuci mobil dan motor yang dengan modalnya beragam. Jadi di sama rata nih modalnya. Jadi karena itu ya, Etam nih harus tahu dulu jenis bisnis cuci mobil atau cuci motor mana yang harus Etam jalankan. Dan ini bisa membantu Etam mempunyai gambaran tentang jenis usaha cuci apa nih enaknya yang cocok untuk pasar Etam nih yang Etam targetkan ya. Dan ya, setelah kita nelingin lagu Nusantara, semoga kita ketemu sama lagu dari Wanjara dengan Jangan Sari.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi gak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
2: Tari Panen Durian Sumber Jambi atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambi memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut lagi Ibu Sumpah, masih di tips usaha cuci mobil dan motor ya. Jadi Etam nih harus tahu juga nih, ada beberapa gambaran tentang jenis usaha cuci mobil dan juga cuci motor. Yang pertama adalah usaha cuci manual nih Ibu Sumpah. Ini usaha yang paling sederhana ya, banyak juga nih orang-orang yang menggunakan jasa ini Ibu Sumpah ya. Dan banyak juga yang membuka jasa cuci manual mobil atau motor nih Ibu Sumpah, di mana mobil dicuci secara manual oleh tenaga manusia. Nah, modal awal dari usahanya cukup terjangkau dibandingkan dengan jenis usaha cuci mobil lainnya. Nah, biasanya Etam nih hanya perlu modal kurang lebih 10 juta rupiah lah, belum termasuk biaya sewa lokasi usaha dan biaya karyawan. Etam punya ruko seorang, berarti dikurangi lah sama biaya sewa ya. Jadi Etam cuma bayar untuk biaya karyawan dan juga biaya-biaya operasional lainnya. Karena proses pencucian mobil atau motor ini dilakukan secara manual nih Bu Sumpah, maka proses tersebut umumnya memerlukan waktu yang relatif lama ya, karena pakai tenaga manusia nih. Nah, oleh karena itu diperlukan perencanaan dan strategi yang baik nih untuk meningkatkan efisiensi layanan usaha cuci mobil Etam supaya menjadi lebih baik. Kemudian ada juga nih, ada usaha cuci mobil dengan sistem hidrolik. Nah, kalau proses mencuci dengan sistem hidrolik ini punya keunggulan khusus, yaitu kemampuannya untuk mencapai area bawah mobil yang sulit dijangkau tanpa bantuan mesin hidrolik. Nah, jadi hidrolik nih misalnya Etam nih punya mobil ya, misalnya ada hidroliknya, Etam arahkan, kita taruh nih di ada tuh tegak papan, di papan pakai besi ya. Nah, setelah itu dipompa hidrolik, akhirnya naik mobil itu naik, itu namanya pakai tenaga hidrolik. Jadi mun Etam memberencana ya untuk memulai bisnis ini, Etam harus menyiapkan modal yang cukup tinggi nih Bu Sumo, yaitu berkisar di antara 30 juta rupiah untuk memasang sejenis sistem mesin hidrolik ya. Tapi tentunya keunggulannya

mobil robotik otomatis. Selain itu, Etam juga harus punya lahan usaha yang jual lebih luas, Bu Sumbo, karena pemasangannya ini juga membutuhkan ruang yang cukup besar. Tapi selain itu ya, Bu Sumbo, ada juga wayah nih yang namanya kayak cuci steam, cuci tanpa sentuh jarnya ya. Padahal betulnya untuk disentuh apa nih nih. Ya sudah, Bu Sumbo, kita akan lanjut lagi kan dia setelah kita dengar lagu berikut ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Contohnya, Cium Sedap. Katakan minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Iya, jadi Bu Sombo, iya, sebelum Etam nih memulai bisnis usaha cuci mobil atau motor nih, ada baiknya Etam memperhatikan beberapa tips memulai cuci mobil dan motor yang disampaikan oleh dari SRC Car Wash ya. Yang pertama adalah Etam nih harus menjabarkan ilmu dasar SWOT atau strengths, weakness, opportunities, and threats terlebih dahulu atau analisis SWOT. Jadi Etam tuh bisa tahu apa yang harus Etam tinggalkan, lalu apa yang Etam tonjolkan, dan siapa target market Etam. Kemudian dari sini Etam bisa menyusun rencana usaha cuci mobil dan motor. Kemudian bicara cuci mobil dan motor ya. Lokasi ini menjadi faktor yang paling penting nih Bu Sombo. Syarat utamanya adalah lokasi ini dekat dan mudah dijangkau oleh customer. Apabila lokasi Etam di pinggir kota, di pinggir jalan, dengan pemukiman padat penduduk, ini bisa jadi peluang usaha yang baik di Bu Sombo. Etam bisa menggunakan lahan ini untuk usaha cuci mobil dan motor ya. Dan tentunya Etam harus pikirkan juga nih, apakah lokasi ini parah juga dengan sumber air dan juga punya sumber listrik yang baik. Nah, kalau misalnya di Samarinda ini banyak banget yang usaha cuci motor dan mobilnya ya di pinggir sungai, karena bisa langsung pompa dari Sungai Mahakam ya Bu Sumbo. Kemudian Etam juga harus teliti nih dan merencanakan pemilihan alat dan bahan, karena ini tulang punggung bisnis cuci mobil dan motor Etam. Dan sebelumnya Etam juga harus menentukan jenis usaha cuci tegak mana ya yang Etam jalankan. Misalnya Etam mau usaha cuci hidrolik, cuci robotik, atau Etam ini cuci manual. Nah, sementara peralatan standar yang dibutuhkan diantaranya adalah misalnya hidrolik nih Bu Sumbo. Etam butuh vacuum cleaner, butuh hand pole, sampo khusus untuk cuci mobil atau motor, selang air, ember, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bu Sumbo, dalam menjalani usaha cuci mobil dan motor juga nih, Etam harus memperhatikan juga nih kendala yang ada di lapangan. Misalnya ya, belajar dari kompetitor juga, Etam melihat kekurangan dan kelebihannya sidak juga tuh sebagai padoman, sebagai kelebihan di lokasi Etam. Kemudian Etam juga harus menggunakan skema gaji pokok harian. Etam nih usahakan nih pekerjakan karyawan di lingkungan sekitar Etam ya. Jadi Etam nih juga menjadi ibaratnya kayak sociopreneur atau gitu ya. Dan kemudian Etam juga bisa menerapkan monitoring sistem dengan menerapkan sistem kasir digital nih Bu Sumbo. Kemudian ada juga keamanan lingkungan, dan juga tentunya Etam nih harus memperhatikan alat dan bahan, karena ini merupakan aset ya Bu Sumbo ya. Karena ini adalah SOP agar Etam sustainability-nya lebih lama. Nah, kemudian setelah itu Etam harus pendekatan bisnis Bu Sumbo, karena untuk menarik calon customer nih ya. Misalnya customer Etam nih harus bisa menerima kritik juga. Kemudian Etam harus menyediakan fasilitas memadai juga, teknologi juga harus baik juga, dan itu sebagainya juga Bu Sumbo ya. Nah, jadi Etam sudah bisa bayangkan kan bagaimana caranya Etam membuka tips usaha cuci mobil dan motor yang ada bisa di sekitaran Etam nih Bu Sumbo yo. Dan demikian Bu Sumbo tips membuka usaha cuci mobil dan motor yang kami kutip dari lamanya kewanlama.com. dan setelah ini kita ketemu lagi Bu Sumbo dalam program musik dan informasi ya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tentunya masih ditemani dengan Mbok Mia. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar datang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dayasana Gasing Kutai merupakan salah satu permainan tradisional Kalimantan Timur yang memiliki nilai sejarah, kebersamaan dan kearifan lokal. Dahulu bermain gasing menjadi sarana berkumpul masyarakat antar kampung terutama setelah masa panen sehingga mampu mempererat silaturahmi dan gotong royong. Di sekedar permainan, proses membuat hingga memainkan gasing juga mengajarkan kesabaran, ketangkasan, serta penghormatan terhadap alam. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pilihan permainan digital, pelestarian gasing Kutai membutuhkan cara yang lebih kreatif agar tetap menarik bagi generasi muda. Pegiat budaya mendorong adanya turnamen, festival di sekolah dan ruang publik, serta memasukkan gasing dalam kegiatan muatan lokal dengan dukungan pemerintah, sekolah, komunitas, dan media. Gasing Kutai diharapkan tidak hanya menjadi pajangan atau kenangan masa lalu, tetapi sebagai tetap dimainkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
4: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
5: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
7: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Kerungan dan sana RRI Perompat Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti khutbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan khatib Ustadz Haji Muhammad Ali Rahman, Imam Ustadz Muhabdul Syakur LCMH, dan Muazin Ustadz Mustaqim SH.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Alhamdulillahil razzaqil mannan alladhi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi bi risalatihi ila jami'il insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi tanazzaha 'an kulli ma siwah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi istafahu wa jitabah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu dan selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak mulia adalah buah daripada iman yang terhunjam di lubuk hati. Orang yang sempurna imannya pasti sempurna akhlaknya. Sebaliknya, orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada di dalam dadanya. Akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap muslim. Karena hakikat iman apabila wujud di dalam hati, ia akan dapat memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Dan orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala perbuatannya, dan ia beriman bahwa Allah akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya itu pada hari kiamat nanti, sudah pasti ia tidak berani melakukan apapun kemaksiatan, baik terhadap Allah seperti meninggalkan salat, maupun terhadap makhluk seperti mengambil hak orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah pada dirinya. Dengan demikian, maka kita menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna imannya. Ini adalah berdasarkan pada kesempurnaan akhlak dan kepribadian yang tinggi ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling tinggi tingkatan keimanannya ialah manusia yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Rasulullah seorang yang pemaaf, Rasulullah seorang yang seling silaturahim, Rasulullah sering memaafkan kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Dan beliau adalah sangat memegang amanah yang diberikan kepada beliau, sehingga ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, kana khuluqul Quran, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya, Rasulullah itu memiliki akhlak yang paling tinggi seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena baginda telah mengamalkan segala sifat-sifat kemuliaan yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dan baginda Rasulullah telah meninggalkan sifat-sifat kecelaan yang telah dilarang di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang hidup bagi segala akhlak mulia yang dikehendaki Al-Quranul Karim.
1: ketinggian dan keagungan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diakui oleh kawan dan juga diakui oleh lawan, seperti yang banyak disebutkan dalam riwayat hidup beliau, dan juga telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan baginda sebagai ikutan atau teladan kepada kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan hidup kita, keselamatan dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Siapapun yang ingin mulia, maka dekatlah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perkataan beliau yang lemah lembut kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kepada kita, menuntun kepada kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bertambah kecintaan kepada Nabi Muhammad dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, dan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan beriman husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. وَإِذَا قُلِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desana Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah atau BPKW 14 Kaltim Kaltara menyiapkan loka karya konten kreator yang rencananya digelar pada September 2026. Kegiatan ini ditujukan bagi generasi muda, mahasiswa, pelaku, dan komunitas budaya di Kalimantan Timur sebagai upaya mendorong pemanfaatan ruang digital untuk memperkenalkan kebudayaan daerah secara lebih luas. BPKW ke-14 juga menggandeng Universitas Mulawarman serta Direktorat Diplomasi dan Promosi Kementerian Kebudayaan dalam rencana kegiatan tersebut. Melalui loka karya ini, generasi muda diharapkan mampu mengemas dan memperkenalkan budaya Kaltim dengan cara yang lebih kreatif dan sesuai perkembangan zaman. Pelaku budaya juga akan dilibatkan agar dapat memahami cara memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan karya dan kekayaan budaya daerah. Dengan begitu, budaya Kaltim diharapkan tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas hingga pasar global. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
4: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh gitu.
4: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo ya, kita kembali lagi berjumpa dalam program Mitos dan Fakta ya, Bu Sumbo, di edisi hari ini, hari Jumat, ada 28 Agustus 2026 ya. Di kita akan merapat hingga 1 jam ke depan hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan di Mitos Fakta hari ini ya, Mami akan membahas seputar mitos soal mengompol nih, Bu Sumbo. Dan juga faktanya tentunya ya. Jadi mengompol nih pasti sudah tahu ya kan, eta punya anak terus dia sudah ngompol, ah itu mengompol itu karena kondisi kandung kemih yang menurun bisa membuat orang mengompol hanya karena tertawa, batuk atau bersin. Nah, eta tahu kan biasanya yang mengompol itu paling anak-anak atau mungkin kadang orang tua ya yang sudah lanjut usia. Nah, ternyata faktornya kalau misalnya kita sudah dewasa, faktor mengompolnya karena itu tadi kondisi kantung kemih yang menurun. Nah, jadi tapi bisa kadang tertawa, batuk, bersin, tiba-tiba ngompol gitu, Bu Sumbo. Nah, kinerja kandung kemih yang menurun ini biasa terjadi pada perempuan nih biasanya ya, berusia 35 tahun ke atas, terutama yang habis melahirkan. Dampaknya tidak suka mengompol dan mempengaruhi mental dan fisiknya sebagai ibu baru nih, Bu Sumbo. Bahkan sedikit yang mengalami hal tersebut sampai lama setelah bersalin. Nah, kondisi saluran kemih yang menurun ini bahkan bisa membuat orang mengompol hanya karena ketawa, batu, bersin ya. Dia akan menyajikan mitos dan fakta soal kelemahan saluran kemih dan faktanya yang akan melansir dari alamannya dari Hello Magazine ya, Bu Sumbo. Dan setelah kita nalinkan lagu-lagu berikut ini, kita ketemu sama lagu Jawa dulu nih. Ada lagu dari Kusuma Wijaya dari Nugraha Pawestri. Wow,

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pra 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumbo, ya masih seputar mitos dan fakta tentang ngompol nih Bu Sumbo bagi orang dewasa ya. Nah jadi mitos pertama adalah sedikit mengompol ini adalah tanda penuaan. Faktanya sensitivitas kandung kemih ini mempengaruhi segala usia dengan berbagai penyebab, tegak hamil, diet, stres dan juga merokok. Namun etam kebiasaan soal kondisi dengan orang dekat nih bisa membuat perasaan lega, boleh juga dengan pasangan, dokter atau teman nih Bu Sumbo. Kemudian mitos kedua adalah kandung kemih yang melemah bisa diatasi dengan minum lebih sedikit. Pada faktanya ya Bu Sumbo, minum minimal 6 gelas sehari ini penting bagi etam untuk tetap terhidrasi supaya dehidrasi pokoknya yo. Jadi kurang minum ini malah bisa membuat saluran kemih berhenti bekerja. Nah, penting untuk etam menghindari alkohol dan minuman berkafein karena bisa membuat lebih sering buang air kecil atau bisa jadi takutnya mengompol gitu. Dan etam juga bisa menghindari makanan asam, tegak buah yang citrus yang agak asam-asam tegak tuh ya, karena bisa mengiritasi kandung kemih. Kemudian mitos ketiga adalah hanya perempuan yang mengalami kandung kemih lemah. Padahal faktanya nih Bu Sumbo, penelitian menyebut 1 dari 4 laki-laki berusia 40 tahun ke atas juga bisa mengompol. Nah, jadi kita harus cari tahu penyebab adalah cara terbaik untuk menghentikannya. Jadi ini hanya perempuan maha, laki-laki ya, walaupun penelitian menyebutnya kalau 1 di antara 4 laki-laki, 1 banding 4 berarti ya. Jadi tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga bisa ada memiliki indikasi ya, memiliki gangguan kandung kemih lemah Bu Sumbo. Kendia akan Mbak Mia sajikan lagi mitos dan fakta selanjutnya. Kita nalinkan lagu lagi ya Bu Sumbo, setelah kita nalinkan lagu Banjar dengan Rancang Wasi.

0: ada yang diet nih, minum sehat terus.
1: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih, seger kalau sayur di jus gini mah.
0: Eh, salah kamu, tomat itu kan maksudnya buah.
1: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
0: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
1: Sayur.
0: Buah.
1: Sayur.
0: Buah.
2: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Mitos selanjutnya nih bos sumbo etam ini nih, bisa nih mengontrol kandung kemih yang melemah. Nah faktanya penting bagi etam ya untuk cari tahu penyebabnya dengan memeriksakan diri ke dokter. Tekanan di dasar panggul bisa nih jadi pemicu termasuk sembelit nih bos sumbo. Etam bisa menghentikan kebiasaan ngompol dengan tiba-tiba, namun banyak cara yang etam bisa pelajari ini untuk mengelola kondisi secara nyaman. Kemudian jarnya, latihan otot panggul ini tidak gunanya jarnya, padahal salah nih. Faktanya yo, mengencangkan otot dasar panggul bisa membantu mengontrol kebiasaan buang air kecil. Biasanya mengompol akibat otot panggul yang melemah akibat melahirkan, kemudian pertambahan usia atau mungkin faktor lain. Jadi latihan otot nih bisa nih untuk mengurangi ya Bu Sumbo, membantu mengontrol kebiasaan buang air kecil yang akibatnya etam di sembarangan ngompol lah tegak tuh ya. Jadi itu dia Bu Sumbo seputar mitos dan fakta tentang mengompol untuk orang dewasa ya, yang jarangnya karena kandungan kemihnya itu melemah. Jadi kami kutip dari lamanya tempo.com ya Bu Sumbo. Dan sekaligus menjadi akhir di rangkaian Samarinda siang ini Bu Sumbo ya. Setelah ini jangan kemana-mana, kan dia kita akan bergabung dengan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Nusantara dengan hostnya juga dari RRI Ambon. Tetap kalau kita tetap bersama kami ya. Dan Mbak Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya Bu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga yang dari pagi tadi sampai wayah nih ya, semoga tetap terhibur dan dibosan dengan suara Mbak Mia ya tentunya. Kan dia akan dilanjutkan lagi dalam rangkaian Samarinda siang di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
3: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: dengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengapresiasi festival budaya di Nagari Tapik Panjang, Kecamatan Baso sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tapik Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeski Ono kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk Id dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Bon,
3: ya, sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke. Okay.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini iya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti kali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, iya, ini kita
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya, baik, okay. Iya. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya sudah sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Yeah.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk Id dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Iya. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 RRI Ambon, ada Pak Jan, langsung tidak buang-buang waktu kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Jan.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Peserta para pemirsa dimanapun Anda berada. bersama saya hari ini, saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar Maluku merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miyama Tawahuk It ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar. Ya,
3: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini? Membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya berapa banyak? Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun, karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais, atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu? Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produksi. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata, di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar
3: Ila itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm, itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu, untuk lelaki itu syal. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Kalau untuk wanita, mm-hmm, itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman itu untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian yeah, tubuhnya. Okay. Juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kain tenun tanimbar ya pastinya berasal dari tanimbar. Ya. Dan apa dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya, memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri, mm-hmm, yang selama ini, dan memang orang tanimbar itu selalu katakan bahwa kain tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Benar. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap. Iya.
3: Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat tenun tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT, punya coraknya yang berbeda dengan tenun tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya, memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama, dulunya dari kita punya leluhur, sebelum waktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Okay.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun. Itu salah satunya, saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun, mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Nomor telepon di Ambon 0911311544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Sekali lagi 0911311544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124928 di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Baik. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, suara Budaya Nusantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
0: Iya, Kakak
1: Saya
0: Ayu.
1: dari Budaya Nusantara. Ya,
0: Siap. Gimana kabarnya,
1: selamat
0: Kakak
1: sore.
0: Ayu?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat nih, Bang Noel.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Ya,
0: Silakan.
1: Kakak Ati di materi Ambo. Selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
1: Ya,
2: Mbak Ayu dimasuki
1: Kakak
2: ya,
1: Ati.
2: di mana nih?
1: Iya, masih dimasuki nih.
2: Masuki. Oke, siap. Lanjut.
1: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore, Mbak Ayu.
1: Ya, selamat sore.
3: Ayu.
1: Kita dari Mas Wai, Mbak Kutanya. Masing-masing daerah punya KNT non-cash tersendiri ya, Pak, ya.
3: Ya.
1: Untuk tinggal sendiri gitu ya. Kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini, walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non-Tanimbar sendiri, Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion juga gitu ya. Dan sekarang apa namanya KNT non yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tolongan penggasnya bagaimana nih, Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cewek tadi kata Ati bilang tuh katong pasti tahu Pak apa baju ampun kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal toh. Terus katong tahu keaslian dari tenun tani mereka seperti apa Pak. Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun tani sendiri ya maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Kita kan sudah tahu pertanyaan buat kata hati deh. Mungkin tadi, terima kasih ya. Selamat sore untuk Kak Ati di Kota Ambon.
0: Iya, oke. Terima kasih banyak, Kak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
3: Baik, terima kasih. Kak Ayu untuk pertanyaannya yang mungkin tadi saya sudah jelaskan mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas ya tapi seiring dengan perkembangan sekarang banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu seorang mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya.
3: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu.

0: motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
1: Iya.
0: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
1: Okay.
0: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
1: Okay.
0: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam.
1: Okay.
0: Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
1: Okay.
0: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, okay. Somlati. Okay. Ya.
1: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
0: Okay. Benar.
1: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
2: Oke,
1: nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
2: Ya, silakan.
1: Ya, kita sapa dulu ya.
2: Boleh.
1: Noel.
2: Ya.
1: Oke. Ya, selamat sore.
3: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
3: Salam Nusantara, Kakak Ati.
1: Iya, selamat siang. Ya,
3: tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya Kakak Ati.
1: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
3: Ya, ya. Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
2: Iya Cigu.
3: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
0: Terima kasih ya.
3: Dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, itu nggak ini perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak saya, Pak saya lumayan sih style dari Tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya tuh seperti apa Bapak Yan?
1: Okay.
3: Terus nah, pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukup lah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak, itu rentenya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak, seperti apa ini tiga ya penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe Kak itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari figur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
1: Iya.
3: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Terima kasih banyak Cigu.
1: Cigu semangat sekali ya Kak Noel.
2: Selalu kalau Cigu tuh pasti semangat
1: Cigu,
2: itu.
1: Iya. Cigu tuh mendengar setiap perempat.
2: Betul. Iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
1: Betul.
2: Oke, baik silakan.
1: Ya, silakan Pak Yan.
0: Ya. Ya. Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun Tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, Dalam upacara adat juga, kita juga menggunakan baju tebe sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan.
1: Okay.
0: Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan.
1: Okay.
0: Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
1: Ya,
0: jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang.
1: Okay.
0: Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
1: Okay.
0: Ya,
1: nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Ini kan kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas.
0: Ya.
1: Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Ya. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
0: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
1: Okay.
0: 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana, dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Okay. Baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
1: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian?
0: Ya.
1: Ya, oke, siap.
0: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Oke. Terima kasih. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal. Pola tradisi. Itu tidak boleh melenceng dari situ. Okay. Ya, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
2: Oke, baik. Ya,
0: begitu, Pak.
2: Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Yan. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Yan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Myanmar Tawahuk Eid dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Yan.
0: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'ah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
2: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: Terima kasih,
1: Pak. Terima kasih.
2: Baik, oke. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Myanmar Tawahuk Eid dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Listen up, y'all. Narubik.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pol, sebanyak 26 regu tingkat SD se-Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti Lomba Regu Prestasi atau LRP Penggalang Pramuka 2026 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang sejak kemarin hingga besok. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, Muhammad Tohari, mengatakan LRP menjadi sarana membentuk karakter, kedisiplinan, keterampilan, dan kemampuan kerjasama peserta didik. Menurutnya, penilaian lomba tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kejujuran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dapat diterapkan peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Beralih ke berita yang lain, Museum Patiayan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar pameran temporer bersama sejumlah museum dan lembaga budaya di Jawa Tengah pada hari ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Abdul Halil, mengatakan kegiatan di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, tersebut menjadi upaya memperkuat jejaring, mengenalkan potensi museum, dan membuka peluang kerjasama. Pameran pertama Sandivarta Patiayam merangkai jejak peradaban, menyatukan warisan budaya, menampilkan koleksi sejarah dan budaya untuk dikenalkan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan membuat warisan budaya tetap hidup, dipahami, dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dan

0: Perompatan Samarinda Suara Budaya Nusantara, Deneng Merian waktunya etam dang dang dang dutan ya. Bu Mira hadir lagi nih ngawani etam segalanya di Deneng Merian ya. Dan seperti biasa dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut ya. Silakan bisa dipilih lagunya di format ya, di teleponnya 0541-7272656, WhatsApp-nya 0811-5819984, komen juga bisa ya di Facebook RR Perompatan Samarinda atau juga di RR Digital. Halo Deneng Merian. Siap Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di Juanda?
1: Panas.
0: Oh panas. Itu sudah Bu Su ya. Lagunya mau apa nih? Saya bacain dulu ya. Ada cinta palsu, curiga, perlakukan aku dengan indah, tirani, kugapai cintamu, kilau cinta, teman jadi nyaman, kamu, udang di balik batu, larut tanpa kepastian, calon mantu idaman, jomblo imut idaman mertua, kurelakan dirimu pergi, tiara, buah hati, dilema asmara, sama takkan menangis. Mau yang mana?
1: Udang di balik batu.
0: Udang di balik batu, boleh ditunggu ya. Mau sapa siapa? Oke, siap. Makasih, Bu Su. Oke, sudah ada Bu Su Ari, penelpon pertama kita ya. Ditunggu lagunya, Bu Su. Halo, Deneng Merian.
2: Halo, Deneng Merian.
0: Tan. Saya Tan ya. Semangat benar nih, Bu Su Kutai. Sehat ya.
2: Benar.
0: Kenapa? Panas?
2: Benar.
0: Oh, panas. Sama, di sini juga, Bu Su. Lagunya mau apa?
2: Lagu
0: Diri
2: dulu.
0: Apa tadi?
2: Diri.
0: Leh. Pegat lagi. Aduh. Tadi apa ya Bu Su Kuta ya, mau lagunya. Boleh dicoba lagi ya Bu Su, ada rindu-rindunya, tapi kok kayaknya tadi Bu Mira bacain lagunya enggak ada rindu-rindunya ya. Ya, ditunggu lagi Bu Su Kuta ya. Tegaknya dia ada nih. Apa tadi ya? Rindu kah tadi ya belakangnya? Tapi tegaknya dia ada yang belakangnya rindu, dia ada. Iya. Boleh gabung lagi nih Bu Su. Belum sempat Bu Mira nelingan nih lagunya mau apa tadi ya. Halo, Deneng Merian. Halo?
3: Halo?
0: Halo, Deneng Merian.
3: Waktunya Tam dan Dutan.
0: Siap, Bu Su Abdurrahim, apa kabar?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Batuah tegak apa Bu Su?
3: Batua pada saat ini, di sore hari ini, sangat panas.
0: Panas ya?
3: Iya.
0: Sama, di sini
3: cuacanya
0: juga.
3: Cuacanya ya, cuacanya panas.
0: Siap kalau gitu. Lagunya mau apa, Bu Su?
3: Buah hati.
0: Oke, ditunggu ya. Sapa siapa?
3: Oh, sapanya kepada yang sudah gabungan ya. Dan begitu juga yang belum gabungan. Nyapa juga semuanya ya. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mira.
0: Siap, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bu Sabdurem dah merapat, ditunggu lagunya. Oke, kalau gitu karena di sana kegiatan lanjut lagi ya. Tentunya masih mau Mira ajak buat seru-seruan di Deneng Merian sambil pilih-pilih lagu dangdut ya.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Dengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: selamat menunaikan ibadah salat asar ke rondeng sanak untuk yang menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Danang Merian ya. Tentunya Mas Mbak Mira ajak seru-seruan sambil pilih-pilih lagu dangdutnya ya. Bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital yo. Halo Danang Merian.
1: Danang Merian.
0: Hai, siap. Kenapa tadi mat ini teleponnya putus, pegat?
1: Iya.
0: Kenapa tadi pegat busu? Hah?
1: Enggak tahu.
0: Ya udah kalau gitu, apa nih lagunya ada cinta? Kenapa?
1: Lagunya apa?
0: Ini lagunya ada cinta palsu, curiga, perlakukan aku dengan indah, tirani, kugapai cintamu, kilau cinta, teman jadi nyaman, kamu, larut tanpa kepastian, calon mantu idaman, jomblo imut idaman mertua, tiara, dilema asmara sama takkan menangis, semua yang mana?
1: Penyanyinya,
0: oh, ada Dina Ruby, Seliliana, Eri Susan, Lesti, Salma, Nilam,
1: Lesti
0: aja. Ya udah, ditunggu lagunya ya busu. Siapa ya. Nih?
1: Siapa untuk busu pusar? Orang ganteng, bagaiman? Lagu Rosoneng. Apa disitul setul koko? Selamat. Itu ya.
0: Oke siap, makasih busu.
1: Bisa.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih busu, kota udah balik lagi ya. Soalnya tadi Indi sempat pilih lagu Indi tahu pegat ya. Oke, ditunggu lagunya busu yo dari Lesti. Tadi ada judulnya dia Tirani ya. Oke, yang lain silakan nih yang nak merapat di Meren kali ini boleh sambil bagi info juga cuaca tuh, siapa tahu ada mati lampu gitu ya. Tapi belum ada info sih apakah bakal mati lampu atau Indi. Jadi tegaknya semoga aman ya. Jangan mati lampu lagi deh ya. Masa mati listrik mulu, udah giliran kayak apa aja lagi ya. Kalau cuaca langat ya di kawasan Siremnya men, seperti biasa di ada tanda-tanda hujan tegaknya. Amun di apa sih namanya, kalau untuk lalu lintasnya ramai lancar aja. Jadi buat tam segalanya yang lagi berkendara di Merian kali ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Oke, kalau gitu kronik sana akan diatam lanjut lagi karena setelah ini bakal ada kabar etam ya. Bisa beretam bakal memira ajak seru-seruan lagi di Danang Merian ya. Jadi tetap terus pantengin Pro 4 R sama Rinda, suara budaya Nusantara.

0: Bantar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan yang sana penerapan aturan kawasan tanpa rokok KTR di Lembaga Pendidikan dan Kawasan Wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meraih penghargaan terbaik satu implementasi kawasan tanpa rokok Provinsi Jawa Timur. Kedua penghargaan tersebut diraih oleh Wisata Pelabuhan Marina Boom untuk kategori tatanan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dan SMA Negeri 1 Rogo Jampi untuk kategori tatanan tempat proses belajar mengajar. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dani menyampaikan penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya menciptakan lingkungan sehat di Banyuwangi mulai tumbuh sebagai gerakan bersama yang melibatkan berbagai sektor. Menurutnya, implementasi kawasan tanpa rokok bukan semata-mata tentang larangan merokok, bahkan lebih dari itu merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinu.
2: Gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriah, waktunya

0: Balik lagi waktunya Tendang Dang Dangdutan Keroneng Sanak di Dendang Merian. Tentunya masih bisa benih pilih-pilih lagu dangdutnya ya. Langsung aja nih rapat di teleponnya 0541-727-656, WhatsApp-nya 0811-581-9984. Komen juga bisa benih tentunya di Facebook RRI Perompat Samarinda atau juga di R Digital. Nih lagu-lagu yang masih bisa dipilih ada Cinta Palsu, Curiga, Perlakukan Aku Dengan Indah, Kugapai Cintamu, Kamu, Larut Tanpa Kepastian, Calon Mantu Idaman, Jomblo Imut Idaman Mertua, Tiara, Dilema Asmara, dan Takkan Menangis. Tinggal itu aja lagu-lagu yang bisa dipilih di malam kali ini ya. Halo, Dendang Merian. Halo?
1: Halo, waktunya Dendang depan.
0: Siap, Bu Sumisran. Apa kabar?
1: Apa baik? Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya apa itu ya? Yang dari itu?
0: Lagunya ada Cinta Palsu, Curiga, Perlakukan Aku Dengan Indah, Kugapai Cintamu, Kamu, Larut Tanpa Kepastian.
1: Kamu
0: aja.
1: Ya, salamnya.
0: Ya, silakan.
1: Salamnya pernyataan ini buat Mbak Mira ini, semoga sehat, keluargaan yang jalan usaha, mudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Yang siap. Kedua, buat Bu Semama, semoga sehat. Buat Bu Sukuta, sehat kekeluargaan. Buat Bunda Yuli, buat Bu Edo, buat Bunda Yuli, buat Mbak Mira ya?
0: Yang mana?
1: Yang itu.
0: Ya itulah pokoknya, mbok itu, dah.
1: Mbok.
0: Apa? Nanti tahu lah saya.
1: Mbok siapa ya? Ya mbok itu nah, yang itu. Yang itu nah. Ya dah, mbok pokoknya lah.
0: Ya mbok itulah pokoknya ya. Semoga tersampaikan aja lah.
1: Mbok buat mbok Nia, itu lah.
0: Oh ya.
1: Nah, buat segala-galanya, ya mbok ya. Mbok gambar ini, kau pulang hati-hati mbok. Panas benar sini mbok. Panas semua kau mbok.
0: Siap-siap.
1: Aduh. Malam ini pantai apa mbok?
0: Malam ini, aduh saya ini tak tegaknya berau deh.
1: Oh, kata pegawai ya?
0: Iya, berau.
1: Oke, dong, Gerit. Baik, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pokoknya buat Bu Sumisran dah merapat lagunya ditunggu ya. Kamu. Ya itulah pokoknya ya. Mbok itulah. Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.
0: Siap, Mbok Yuli apa kabar?
2: Baiklah.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Kepanasan kah, Mbok?
2: Hah?
0: Kepanasan kah? Atau biasa aja?
2: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
2: Biasa aja.
0: Ih, ngerinya Mbok Yuli tahan panas yo.
2: Iya itu. Enggak apa-apa, panas yang ngerasain orang banyak kok.
0: Oh, sama aja segalanya ya, sih, ya.
2: Kalau panasnya hati nah.
0: Wow, itu mengerikan itu. Wow.
2: Makanya enggak apa-apa. Yang ngerasain orang banyak, iya kan?
0: Wow, siap lah.
2: Iya dimaksud Bu Sumisra itu paling Mbok Reni.
0: Oh, mungkin bisa jadi. Ya paling. Pokoknya Mbok itulah. Itu sudah.
2: Makanya kalau masuk tuh ngomongnya tuh enggak usah buru-buru.
0: Saking semangatnya Bang memang.
2: Jadi lupa semuanya.
0: Itu sudah.
2: Aku lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Yang maunya masih ada di situ, Mbak. Tinggal apa, Mbak?
0: Ada apa nih, Cinta Palsu, Curiga, Perlakukan Aku Dengan Indah, Kugapai Cintamu, Larut Tanpa Kepastian.
2: Larutkan Kepastian. Siapa itu yang nyanyi?
0: Ini versi Rara sih.
2: Ya, salamnya ada Bu Sumisran tadi ya. Ada Bu Sago, selamat siang. Sore lah.
0: Sore.
2: Karena panas.
0: Iya, itu sudah.
2: Jadi siang.
0: Itu sudah.
2: Terus ada Bu Sumamat sudah masuk?
0: Belum.
2: Ayo Bu Sumamat masuk. Apa ya kepanasan juga?
0: Mungkin bisa jadi.
2: Ada Bu Sumamat selamat sore, ada Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, Bu Su Adur Rahim, Bu Su Adur Syukur, Bu Su Sarundeng. Mboknya Mbok Reni tadi ya, Mbok Nana. Mbok Mutrika, Neila, Mbok Sanawiyah, Mbok Eka. Salamnya buat segalanya aja sudah. Siap. Lagunya Mbak ya.
0: Oke, siap Mbak.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Mbak Reni dah merapat. Lagunya ditunggu ya. Yang lain silahkan nih yang gak nyusul. Nggak sekalian bagi info atau sapa-sapa kroneng sana lainnya masih boleh benih ya. Tinggal telpon, terus juga bisa WhatsApp, telpon, komen di Facebook atau juga di R Digital bisa juga. Kita ke WhatsApp dulu nih, barusan ada yang berdering ya. Halo, Denang Murion.
3: Waktunya Ektam dang dang dang dutan.
0: Siap, cakep Bu Sulaiman. Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi jualan kah?
3: Lagi jualan ini, Bo.
0: Oh, siap. Semangat,
3: Bu. Cuacanya panas berangin, Bo. Mm-mm. Cerah.
0: Cerah ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, Bo. Untuk lalu lintasnya ramai lancar, Bo. Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster yang ganal-ganal ini, Bo. Mm-mm. Tiap hari mulai pagi sampai subuh lewat ini, Bo.
0: Selalu lewat ya.
3: Iya, tidak.
0: Tidak pernah absen ditendung, lah.
3: Mbok. Iya, mau jalan di mana lagi nih, Mbok? Lewat mana lagi kan?
0: Iya sih, betul juga. Lewat jalan situ.
3: Sedang juga kita dulu demo, Mbok, tapi kada bisa juga. Iya. Soalnya tergetar, Mbok.
0: Tergetar, iya sih.
3: 30 meter jaraknya dari masuk ke dalam sini, Mbok, bergetar, Mbok, kontainer itu, Mbok.
0: Gitu.
3: Apalagi
0: ya,
3: jalanannya tuh kan rusak, Mbok. Jalanan sambungan aspal dengan semen beton itu. Nah, itu ada belobang di situ, Mbok. Jadi kalaunya lewat tuh kayak bertabrakan suara, tahu-tahu lain bertabrakan kontainer. Ledak gitu, Mbok. Ngeri. Iya, tapi kedahan ini bisa didengar. Artinya jalannya itu di semen kembali kah, dicor beton kah, yang lubang-lubang itu kan? Ada 2 meter itu, Mbok, belah itu, Mbok. Dari itu, Mbok, dari arah penyeberangan itu, Mbok. Penyeberangan anak sekolah. Pas di depan SD 027 ini, Mbok.
0: Oh, gitu. Serem
3: iya,
0: ya,
3: Mbok. Ya lawas dan Mbok itu, Mbok. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian lah kan, jangan sampai bebesar lubangnya, jangan nunggu besar kena ada yang jatuh Mbok motor kena.
0: Betul. Benar. Itu sudah.
3: Iya, jadi lagunya Mbok Dendang Marian yang sudah diformat apa, Mbok?
0: Ada cinta palsu, curiga, perlakukan aku dengan indah, kugapai cintamu, calon mantu idaman, jomblo imut idaman mertua, tiara dilema asmara sama kakak menangis.
3: Jomblo imut.
0: Wah, siap.
3: Jomblo imut. Ya. Salam. Ah, batuk, Mbok.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Aduh.
0: Lanjutkan.
3: Iya. Jadi salam untuk Mbok-mbok lah yang Mbok Yuli tadi lah. Selamat sore. Ada Mbok Mudrika. Selamat sore juga, ada Mbok Eka yang ada Pangeran Suryanata, Mbok siapa lagi lah, ya busu-busu lah semuanya lah, Mbok-mbok busu-busu, lagi anu juga kita nih Mbok, oh iya dek, apa dek, ya Mbok, terima kasih Mbok.
0: Siap, lanjutkan busu, waalaikumsalam, makasih Busu Sulaiman ya, nyempetin waktunya buat telepon perempat lagi jualan yo, saya selalu, oke kalau gitu, kita lanjut lagi nih lagu berikutnya. Ada dari Ayu Ting Ting, ini pilihannya Bu Sumisra nih. Kamu ya pokoknya yang itulah.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Tentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
1: Heboh.
2: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Murian. Waktunya Etam dan dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Barusan iko nih jomblo imut idaman mertua ya keroan deng sanak. Wah sayangnya Mira, Mbok Mira di jomblo lagi le. Jadi mantu idaman mertua, waduh pede banget ya. Ya ampun ya. Pokoknya masih ditunggu nih yang gak merapat ya. Di meren kali ini lagu-lagunya masih ada Cinta Palsu, Curiga, Perlakukan Aku Dengan Indah, Kugapai Cintamu, Calon Mantu Idaman, Tiara, Dilema Asmara, sama yang terakhir Takkan Menangis. Nah tinggal itu lagu-lagu yang masih bisa dipilih kurang yang salah. Jadi langsung aja nih merapat di teleponnya 0541-7272656 atau 7361152, WhatsAppnya di 0811-58-19984. Komen juga bisa benar nih di Facebook RR Prama Samarinda atau juga di RR Digital. Kita sapa lagi deh, udah ada yang gabung di WhatsApp ya kurang yang salah. Waktunya tam dang dang dang dutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbok Mira dan Mbok Reni. Lagunya empatan aja, isi absen dulu di pro 4. Oke deh kalau gitu, makasih nih Mbok Reni udah absen di WhatsApp pro 4. Sehat selalu ya. Oke, yang lain yang gak merapat nyusul Mbok Reni boleh, masih Mbok Mira tungguin ya. Siapa tahu ada info terkini juga bisa. Nah ini ada informasi mengenai beberapa wilayah di kota Samarinda mengalami kebakaran lahan ya. Banyak benih. Contohnya ada di Jalan Poros Samarinda Tenggarong, terus ada di Poros Samarinda Bontang di sekitar kilo 70 Prangat, kemudian di Pulau Atas, ada juga di Bayur Sempaja, kilo 15 Lojanan. Pokoknya banyak benar ya kebakaran lahan hari ini. Aduh, koinnya tiap hari tuh pasti ada aja berita kebakaran lahan nih koroning sana. Kayak tem doain aja semoga jangan kebakaran lahan terus ya. Kalau bisa turun hujan cepat supaya apa? Supaya ya mengurangi kebakaran lahan, karena kan bahaya juga ya. Amun keseringan kebakaran lahan bisa jadi polusi udara gitu ya. Koroning sana. Halo, Denang Merian. Leh, pegat. Siapa nih yang nelpon? Boleh dicoba lagi nih teleponnya buat busuk embo atau tua atau segalanya yo. Halo, Denang Merian. Siap. Oh, Ica.
1: Mbak, aku minta nomor WA-nya dong di situ. Kok bisa enggak tahu?
0: Hah? WA apa?
1: Di situ.
0: Oh, 0811-58.
1: Dulu, 08 berapa?
0: 11.
1: 11?
0: 58.
1: 58 19 84 84.
0: Iya itu aja. Tatar 0811 54 19. Iya itu.
1: Tadi saja itu enggak aktif itu.
0: Itu 0811-58-1994. Saya kok agak lupa, jadi lupa ya nomornya ya. Sebentar dulu. Iya betul 0811-58-1998.
1: Ini. Yang dipajang itu enggak dipakai tuh ya.
0: Apanya?
1: Yang dipajang di situ di digital yang
0: di digital. Oh ada ya. Aku kurang tahu aduh gimana cara lihatnya, saya nggak paham lagi, bukan

0: kan kita sana klik nih. Kita klik rumah Samarinda kan. Nah kan di situ ada di situ.
1: Oh ya kak.
0: Nomor WA juga ada, tapi itu yang di situ yang dipakai kayak nggak aktif gitu.
1: Kayaknya nomor lama deh, belum diperbarui. Ya, nggak tahu nih nanti ya. Coba
0: itu
1: diiniin.
0: Juga, teleponnya juga. Itu nggak bisa juga di telepon yang satunya ya?
1: Iya, salah satunya emang nggak bisa ditelepon, Bo. Lagi ada gangguan. Iya, yang bisa yang 727 dan 2656 ya? Ya, itu yang bisa. Kalau yang satunya masih belum bisa.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya ada, sebentar, tak bacain. Cinta palsu, curiga, perlakukan aku dengan indah, kugapai cintamu, calon mantu idaman, tiara, dilema asmara, sama takkan menangis.
0: Apa tadi yang menangis apa?
1: Takkan menangis.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Takkan menangis. Ya nggak tahu sih.
0: Yang nyanyi.
1: Oh yang nyanyi. Pendengaran saya siapa yang nangis? Ya saya nggak tahu. yang nyanyi Mita Anggraini.
0: Siapa yang nangis? Aku tanya siapa yang nangis? Itu yang nangis.
1: Yang nyanyi Mita Anggraini ini, maaf ya Mbok, saya kira pertanyaannya siapa yang nangis. Iya, yang nyanyi Mita Anggraini ini Mbok.
0: Aja.
1: Lupa ya, maaf.
0: Aja.
1: Udah kebiasaan soalnya formatnya, maaf.
0: Iya, nggak mau bisa dipanggil Mbok.
1: Iyalah, terserah ya. Siapa?
0: Sama semuanya aja.
1: Oke, siap kalau gitu ditunggu ya.
0: Ya, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Ica, makasih udah merapat ya. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada yang standby. Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siap busu, lagi ngapain?
2: Ada anukah lagu JBT judulnya, Mbok?
1: Apa tuh JBT?
2: Jangan banyak tanya. Lagunya lanjutin dan Mbok.
1: Apa dia? Iya. Ada di ada itu. Tapi apa?
2: Lain. Apa tadi judulnya itu ya? Coba sebut lagi, Mbok.
1: Cinta palsu, curiga, perlakukan.
2: Kayak curiga. Nah, tuh.
1: Oh, ya sudahlah. Ditunggu busu.
2: Ya suruh Meram aja nyanyi. apa judul lagu JBT atau JBN, jangan banyak nanya. Kita mau nyapa dulu, Mbok ya, baru ingat tidur, Mbak.
1: Oh iya, Kak. Nyamannya.
2: Iya, itu sudah muatan lokal kan, bisa lagi sebutan itu kan memang sebutan daerah kan. Oke, saya nyapa dulu. Busu Misran, Busu Ago, Busu Kuta ini rancak lupa saya nyapa, Mbok.
1: Oh gitu.
2: Kita rancak nyapa kan.
1: Ya.
2: Busu Haji Matriadi juga di kebun. Sudah berangkat ke kebun, baik.
1: Siap kalau gitu.
2: Ada Mbok Yuli juga. Mbok Yuli tadi sudah tamat kamu.
1: Sudah, busu, sudah.
2: Oh iya, sudah kah?
1: Udah.
2: Maklum, Mai baru ingat tidur, Mai.
1: Iya. Tadi disenggol juga, agak... busu.
2: Oh iya kah? Serek-serek basah, Mai, masih suara nih. Saya tuh dilepas dari minum es, Mbok. Itu es kelapa masih di preser, Mbok. Wah, seger, Mbok.
1: Iya, memang. Ya, namanya langat apalagi, cuacanya.
2: Tapi ini pakai gula, Mbak, nyaman.
1: Iya.
2: Dibuat es tuh nya campur air kan. Kalau dipresan enggaknya. Mbak Mira. Terima kasih, Mbak Mira.
1: Sama-sama, Le.
2: Mudah-mudahan ada judul dia, Om Irama suruh menciptakan lagu JBT, jangan banyak nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, siap. Makasih Bu Sumamat dah merapat ya. Oke, kalau gitu tentunya yang lain masih diajak merapat di Meren kali ini, seru-seruan di Dendang Merian yoh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Nih kerasa ada para pupus kebersamaan item kali ini di Dendang Merian ya. Terakhir nih di WhatsApp ada Mbok Mudrika. Assalamualaikum Mbok. Waalaikumsalam. Langsung aja salam buat Bu Abdurrahim, Bu Suiis, Bu Suleman, Teletela, Bu Surinjani, Bu Nana, lagunya Tiara kalau sempat ya Mbok. Makasih buat Mbok Yuli juga, semoga sehat selalu, amin. Oke siap, makasih Mbok Mudrika udah merapat. Sehat selalu yo Mbok. Oke kalau gitu lagu terakhir kita ada Tiara yo Kroneng Sarak. Makasih buat tamu segala udah gabung ramai dan masih setia mantengin perempuan sama Rinda. Abis ini Mbok Mira ajak jalan-jalan di Janur Jelajah Nusantara. Etam kemana Merin kali ini yo Kendia ya, tetap bersama kami di Perempat R sama Rinda, suara budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Karawang Ningsana Bupati Blitar Rianto mengukuhkan pengurus Komite Ekonomi Kreatif, pengurus Dewan Kebudayaan, dan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Blitar di Aula Candi Penataran Kantor Bupati Blitar. Dalam sebutannya, Bupati Blitar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Dirinya berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki potensi yang sangat beragam di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut meliputi wisata pantai, pegunungan, wisata edukasi hingga berbagai produk kuliner dan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya keterlibatan seluruh sektor, baik pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, seniman dan budayawan, pelaku usaha pariwisata UMKM maupun masyarakat untuk bersama-sama mengenalkan dan mengembangkan potensi daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompet Air Samarinda Suara Budaya Nusantara merapat pada pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya mobil ajak etam segalanya keliling ya, menelusuri wisata yang ada di Indonesia di jalur jelajah Nusantara. Kali ini jalan-jalan ke Manokwari yo. Manokwari sendiri adalah ibu kota provinsi Papua Barat ya. Karena di sana tentunya banyak benih destinasi wisata yang kece abis. Yang pertama nih ada Danau Anggi. Di sini punya air yang jernih, benih. Danau ini sendiri ya secara geografis adalah sepasang danau kembar loh. Dan lokasinya sendiri tidak terlalu beda jauh gitu ya. Salah satu hal yang bisa menguji adrenalin etam segalanya adalah rute menuju danau ini tuh cukup menantang dan bisa menguras fisik. Karena di cuman jalanannya yang berlumpur mahal, tapi jalanannya tuh juga berkelok gitu. Tentunya tenang setelah melewati ribuan halangan dan rintangan. Greceknya 20 ini seakan menjadi obat yang menyembuhkan lelah etam segalanya. Cile. Pokoknya greceknya Danau Anggi ini sendiri yo didukung dengan pepohonan hijau yang rindang dan lebat, sehingga pemandangan eksotis dari Danau Anggi semakin lengkap rasanya tuh. Dan yang perlu etam ketahui ya, walaupun memang airnya jernih dan rasanya tuh segar benih gitu, tapi jangan sekali-sekali memilih untuk berenang di danau ini. Kenapa? Karena lokasinya sendiri yang ada di dataran tinggi membuat suhu yang ada di danau ini tuh sangat dingin. Jadi jangan berani untuk berenang. Direkomendasikan untuk berenang ya, kecuali etam segalanya manusia es mungkin boleh. Oke, kegiatan lanjut lagi jalan-jalan berwisata di Manokwari. Dikawani dulu ya sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Keranjang.
3: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
5: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga. Karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Wisata Manokwari berikutnya kroning sana kita ke Pegunungan Wondiwoy ya. Ini salah satu pegunungan cukup terkenal ya di Manokwari, dan ini adalah kawasan yang dilindungi dan punya cagar alam dengan total luas mencapai 80 hektar. Kawasan pegunungan ini luas beneh, jadi banyak tuh flora dan fauna khas Papua yang endemik dan menjadikan pegunungan satu ini itu sebagai rumah mereka. Pihak pengelola dari Pegunungan Wondiwoy sendiri sangat menjaga ekosistem dari flora dan fauna yang ada di sini yo. Jadi buat tamu segalanya yang berkunjung ke tempat ini dilarang untuk berburu apalagi merusak tanaman yang ada di sini yo. Lanjut lagi, kita ke Teluk Doreri, kroning sana, nilai sejarahnya sangat kental beneh di sini. Kenapa? Karena apa ya, pokoknya dari tahun ke tahun tuh banyak beneh si wisatawan dan juga sejarawan tuh cari tahu rumor yang beredar tentang keberadaan kapal perang yang tenggelam di perairan Teluk Doreri. Katanya sih jumlahnya gak main-main ya, ada 5 buah kapal perang yang disinyalir tenggelam di dalam teluk yang satu ini. Nah, tentunya kalau etam segala jalan-jalan ke sini tuh bakal disajiin dengan keindahan dari kapal-kapal yang ada. Terus pihak pengelola dari Teluk Doreri sendiri menyediakan opsi untuk menyewa peralatan renang sehingga etam bisa tuh menyaksikan beberapa kapal karam yang udah menyatu dengan ekosistem bawah laut objek wisata yang satu ini, kroning sanak.

adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Barusan di Kaoni Lagu Batak ada Boan Mana Salomo mengantarkan etam pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi ya Mbok Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Manokwari. Kali ini kita ke Pantai Putih Yenbeba atau Pantai Pasir Putih Yenbeba. Seperti namanya, pasti etam segalanya bakal ngelihat suasana pasir putih yang keren gitu ya, dan tentunya aja menawarkan keindahan airnya yang biru jernih gitu. Opsi untuk bersantai di pinggir pantai tentunya terbuka, tapi rasanya sayang gitu ya kalau jalan-jalan kesini di menikmati biota bawah lautnya yang sangat grecek. Jadi kalau jalan-jalan kesini bisa benih sewa peralatan snorkeling atau diving untuk melihat betapa grecek dan beragamnya biota bawah laut yang berwarna-warni yang ada di pantai yang satu ini, keren yang sana. Terakhir kita ke Pantai Bakaro. Ini sebenarnya sih pantai klasik ya, udah dikenal juga sama wisatawan lokal dan juga internasional. Pengelolaan yang baik dari destinasi wisata yang satu ini membuat keindahan alam yang disajiin pun sangat terjaga. Kombinasi air laut yang jernih melengkapi batu karang yang grecek dan pasir putih yang terhampar luas. Hambat atau merian, ini adalah waktu yang pas deh buat menikmati eksotisme dari Pantai Bakaro gitu ya. Walaupun memang kebanyakan sih orang-orang gaul ngeliat pas merian gitu, kan bisa ngeliat matahari terbenam. Namun gawalnya etam, matahari terbit bisa dari hambat gitu ya, datang ke sini tuh, ke running sana. Pokoknya saking populernya pantai yang satu ini, banyak banget fotografer yang berkunjung di merian cuman untuk menikmati keindahan dari pantai yang satu ini. Apalagi mau foto-foto matahari terbenamnya sunset, oh ini kece abis tuh ke running sana. Oke, itu tadi beberapa destinasi wisata yang ada di Manokwari. Informasi ini kutip dari traveloka.com. Setelah ini kita bakal masuk ke si zona petang, jadi tetap bersama kami di Pro 4R sama Rinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sanak atas arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Pemkab Bogor melalui Disparekraf terus mendorong pengembangan desa wisata dengan memperkuat kapasitas pengelola, meningkatkan kualitas destinasi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok sadar wisata Pogdarwis, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan. Alhasil desa wisata di Kabupaten Bogor terus menunjukkan perkembangan dan daya saing di tingkat Jawa Barat. Desa wisata Gunung Malang dan desa wisata Tugu Utara berhasil masuk jajaran top 15 desa kampung wisata terbaik baik pada ajang Smiling West Java Integrated Tourism Destination Management Award 2026. Kedua desa wisata tersebut berhasil menyisihkan peserta lainnya dari total 44 desa kampung wisata yang mengikuti ajang tersebut melalui proses seleksi portofolio digital. Capaian tersebut menunjukkan semakin berkembangnya kemampuan desa wisata di Kabupaten Bogor dalam mengelola potensi lokal menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memberikan pengalaman yang otentik bagi wisatawan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu udah buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Itu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompak Tar Samarinda Suara Budaya Nusantara. Selamat bergabung buat yang baru aja mantengin Perompak Samarinda. Dan makasih buat tem segalanya masih setia mantengin yo. Sampai kali ini merapat pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Eta masuk di sesi zona petang. Beragam informasi tentunya bakal hadir ngone tem segalanya yo. Untuk informasi seputar cuaca kawasan CRM Yamin ini terpantau cerah ya. Kalau dilansir dari BMKG memang sepanjang hari ini seperti biasa cerah seperti hari-hari sebelumnya, belum ada tanda-tanda hujan ya. Dan untuk lalu lintas ramai lancar ke Ruaning Sanak. Jadi buat tem segalanya yang lagi berkendara di Merian kali ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Dan informasi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompak RRI Samarinda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang juga penat. Dimana-mana tempe enak.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kerondeng sanak untuk menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di zona petang. Ada informasi yo, amun dilansir dari Instagram berita terkini SMR ya. Jadi arus lalu lintas di kawasan jalan Gajah Mada Samarinda mengalami kemacetan cukup panjang ya, meriam ini karena memang ada penumpukan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, terlihat panjang di sepanjang jalan ini dipicu oleh adanya aktivitas pengerjaan proyek drainase yang ada di depan Bank BTN. Penyempitan lajur jalan pun akibat pengerjaan proyek membuat volume kendaraan yang melintas tertampung secara optimal, apalagi pada jam padat aktivitas sore hari ya, meriam kan jam pulang kerja ya kroning sana. Jadi buat para pengguna jalan dan pengendara ini diimbau untuk tetap bersabar mematuhi rambu petunjuk ya, amun memang harus mau jalurnya ke sana atau bisa mencari jalan alternatif lain ya untuk menghindari titik kemacetan di area ini kerondeng sanak ya. Jadi kalau lagi di sekitar jalan Gajah Mada hati-hati tentunya ya, karena mau nggak mau harus jadi satu lajur ya, karena ada drainase tuh kerondeng sanak. Setelah tadi udah di koni sajian lagu religi, kali ini akan hadir di ruang dengar Etam segalanya dengan sajian lagu pop daerah Nusantara.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau, ne.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, karena Ring Sarpong Pasar Marinda sampai di sini aku bersama Etam ya dalam sajian Samarinda Merian udah mau merekawani tadi ya di Deneng Merian sampai kali ini tidak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu Mbok Mira pamit undur diri ya. Setelah ini bakal ada Mbok Putri ngawani Etam segalanya dalam sajian Samarinda malam. Selamat beraktivitas di malam hari ini ya, kroning sanak, sampai jumpa di lain kesempatan dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keron dan Sanak Bank Indonesia menyebut likuiditas perbankan mulai mengalami penurunan tapi belum mengkhawatirkan. Karenanya penyaluran kredit perbankan masih dapat dioptimalkan dengan memperkuat kebijakan insentif likuiditas Marco Prudensial. Menurut Bank Indonesia, intermediasi perbankan sebenarnya sudah menunjukkan penguatan, ditandai dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 13,6% di bulan Juli, meningkat dibandingkan dengan bulan Juni sebesar 12,67%. Likuiditas perbankan juga ditopang oleh kepemilikan surat-surat berharga perbankan. Surat-surat berharga itu pun bisa dijaminkan oleh perbankan ketika sedang membutuhkan likuiditas. Insentif likuiditas diberikan dalam bentuk pengurangan kebijakan giro wajib minimum atau GWM bagi perbankan. GWM yang semula sebesar 9% diturunkan menjadi 4% agar perbankan dapat meningkatkan penyaluran kreditnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Eh Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man,
1: gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: apaan sih sini?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong lilin.
1: Eh, buka ya.
2: Ah, sepatu butut. Keroan dan sanak selamat malam. Iya, Mbak Putri kawan hitam gelanya ya. Walaupun sekarang Mbak Putri lagi ya sedikit kurang sehat nih Bu Sumbo. Tapi insya Allah di malam ini Mbak Putri akan kawan hitam gelanya ya. Kita ketemu di program malam ini sama Renda Malam, ada Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Nah, jadi di Beranda kali ini Bu Sumbo seperti biasa Mbak Putri akan hadir bersama dengan informasi-informasi ya. Kali ini kabar mengenai perakhiran cuaca dulu Bu Sumbo. Malam kali ini perkiraan cuaca kita akan cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius Bu Sumbo. Untuk kecepatan angin ini beberapa hari terakhir lumayan intens ya Bu Sumbo, lumayan ini juga kencang ya. Dan hari ini sekitar 9,6 km per jam Bu Sumbo kecepatan angin kita yang bertiup dari arah angin selatan. Dan untuk jarak pandang cukup baik Bu Sumbo, sekitar 10 km. Dan informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Nah, kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sumbo ya. Ini menjelang petang ya, menjelang maghrib tadi ini juga ada kabar kebakaran Bu Sumbo di Jalan Damanhuri ya. Dan kabarnya ini di dekat gudang orang menjual beli besi barang bekas tadi itu Bu Sumbo ya, di Jalan Damanhuri. Dan kobaran api ini membesar sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, sekitar setengah tujuan tadi nih Bu Sumbo ya, lepas maghrib. Dan kobaran api ini juga terlihat membesar, membumbung tinggi Bu Sumbo ya, di sekitar pemukiman warga. Petugas pemadam kebakaran juga bersama relawan gabungan sudah datang ya Bu Sumbo untuk berupaya keras melakukan prosesan pemadaman di lokasi kejadian. Dan buat FM Galanya juga yang mungkin akan melintasi Jalan Damanhuri malam ini Bu Sumbo ya, diimbau untuk sementara menghindari jalur sekitar Damanhuri juga ya, untuk mempermudah akses armada pemadam kebakaran yang sedang bertugas Bu Sumbo ya. Semoga aja dengan informasi kali ini juga sampai ke FM Galanya api pun sudah padam Bu Sumbo ya. Dan menjadi pengingat juga buat kita Bu Sumbo untuk tetap berhati-hati ketika ya berhadapan dengan api, baik itu kita di depan kompor sedang masak ya Bu Sumbo, atau juga apa namanya sedang mengolah air panas Bu Sumbo ya, menjarang apa air ya, tetap hati-hati Bu Sumbo ya. Dan balik lagi juga Mbak Putri di apa namanya bosan-bosan mengingatkan tentang galanya untuk tetap berhati-hati menggunakan apa segala yang menyebabkan percikan api selain api dari kompor tujuh sendiri Bu Sumbo ya, ketika tam galanya menggunakan alat-alat elektronik ya. Beberapa casan yang digunakan dicabut aja Bu Sumbo ya, mun biasanya tuh lawas di apa culuk ya Bu Sumbo itu panas. Nah, itu bisa menyebabkan konsleting Bu Sumbo. Jadi ada baiknya sama-sama kita menghindari hal-hal yang diinginkan. Dan informasi kebakaran di Jalan Damanhuri tadi Mbak Putri kutip juga dari laman Instagramnya Berita Tarkiani ASMR Bu Sumbo. Kemudian Mbak Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya bersama dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara Mbak Putri Kawani. Kali ini ketemu sama lagu Kalimantan Tengah, ada Rindu Kampung Sekolah.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Masih ngawan netam galanya Bu Sumbo, ya kali ini kabar dari Balikpapan Bu Sumbo. Ya pernah mungkin netam galanya bertemu dengan karakter Winnie the Pooh Bu Sumbo, tapi di dunia nyata. Nah beruang saat ini ternyata aja dikenal akan keunikannya yang menggemari madu Bu Sumbo ya.

tidak memburu, cenderung lebih makan serangga gitu ya, buah-buahan juga dan hewan-hewan kecil. Dan Mulyana juga menambahkan, namun hewan berbulu pendek dan berwarna hitam ini juga bisa makan beberapa pucuk daun, Bu Sumboy, karena makanan favorit beruang madu aslinya ya adalah madu itu seorang. Ketika mendapatkan madu di hutan ya, bagi beruang madu itu bisa dikatakan dapat bonus tuh ya itu, Bu Sumboy. Dan pihaknya juga menyebut amun pemberian madu untuk hewan tersebut diberikan setiap hari, melainkan biasanya akan diberikan dalam seminggu itu 2 kali. Dari KWPLH Balikpapan Jo tetap berupaya untuk membuat pola makan beruang madu kurang lebih sama tegak di habitatnya, dan buah yang disebar Jo sudah dicuci bersih, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dan akan diletakkan di beberapa rantai pohon, Bu Sumboy ya. Informasi mengenai beruang madu kali ini selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kemudian Bu Putri akan hadir lagi, Bu Sumboy, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
3: Oke, Bu Sumbo hadir kembali. Kali ini informasi dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, Bu Sumbo, atau Karhutla yang terjadi di Kalimantan Timur. Ini dinilai cukup hanya dengan memadamkan api dan menangkap pelaku yang berada di lapangan. Nah, kabar dari anggota DPD Republik Indonesia asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, menyampaikan pendapatnya, meminta aparat mengusut pihak yang diduga memerintahkan atau membiayai pembakaran lahan. Menurut Sidani, penegakan hukum perlu menyentuh pihak yang berada di balik pembakaran agar memberikan efek jera. Jadi desakan ini, Bu Sumbo, muncul karena Karhutla masih berulang sepanjang musim kemarau. Dari Pemprov Kaltim juga ada mencatat 14.795 titik panas tercatat pada 1 hingga 26 Agustus tahun ini, Bu Sumbo, dengan 820 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Dan selain penanganan di lapangan, pencegahan, pengawasan pembukaan lahan, serta penyelidikan terhadap penyebab kebakaran, Bu Sumbo, perlu untuk diperkuat supaya kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahunnya, Bu Sumbo. Ya, ini kabar kali ini yang selengkapnya kalian bisa akses dalam laman websitenya rri.co.id. Sampai di sini dulu Mbak Putri kawani kita segalanya, karena setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Perempat Jakarta, Bu Sumbo, untuk mengikuti Gondang Dia dan Kendia. Setelahnya akan ada drama legenda, ya Bu Sumbo. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Brite jam 19.
1: Abang Pol, sebanyak 90 warga Jakarta Timur dibekali pemahaman untuk ikut memantau keberadaan WNA, TKA, dan organisasi asing di lingkungan masing-masing. Sosialisasi yang digelar Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Jakarta Timur hari ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam membantu pemerintah menjaga keamanan wilayah. Warga diharapkan dapat mengenali aktivitas yang tidak sesuai aturan dan membantu mengantisipasi potensi persoalan sosial sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya meningkatkan kesiapsiagaan pelaku pariwisata melalui pelatihan keamanan destinasi wisata yang digelar hari ini di Kota Sorong. Sebanyak 30 peserta mendapat pembekalan.

teori dan praktek dari BMKG Sorong serta Basarnas, termasuk simulasi penyelamatan korban tenggelam di Pantai Suprau. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan pengelola wisata dalam memberikan respon cepat ketika terjadi kondisi darurat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tuan tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.
4: Assalamualaikum. Kojek nih. Numpang kawin ya.

0: demen dah gua. Hore, gua kawin.
1: Probat FM Suara Budaya Jakarta. Kojak Rap Betawi. Sekarang yuk kita kawin. Enggak. Ayah itu sekarang abang po bukan kepikirannya pengen kawin, nggak ada hubungannya sih. Tapi ini tuh lagi rame banget. Kalau kemarin sempet rame ada stamp paspor museum, sekarang buat anak-anak angker alias anak-anak KRL itu punya keseruan lagi juga abang po. Gak mau kalah sama museum, KAI membuat program stamp rally yang ngajak kita buat berburu stempel di sejumlah stasiun di Jabodetabek. Wuhui. Ini baru banget dimulai 24 Agustus kemarin. Abang po pas banget buat abang po yang memang suka jalan-jalan menggunakan KRL, suka ngeksplorasi stasiun, atau suka ngoleksi sesuatu yang ada hubungannya dengan perjalanannya abang po. Nah ini seru banget. Bukan cuma naik kereta dari satu titik ke titik yang lain, sekarang abang po punya misi tambahan, yaitu ngumpulin stempel sebanyak-banyaknya. Nah ini merupakan kolaborasi antara KAI dan juga KAI Komuter Indonesia atau KCI, yang sekaligus menjadi rangkaian perayaan HUT RI. Konsepnya simpel, kita cuma harus punya buku paspor khusus stamp rally, terus udah dah kita pakai untuk nge-stamp di stasiun-stasiun yang udah ditentukan. Di mana bisa beli buku paspornya? Itu ada di 10 stasiun yang menjadi lokasi stamp rally. Harganya Rp60.000, ya udah tinggal diisi aja. 10 stasiunnya ada apa aja? Ada stasiun Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priuk, Pasar Senen, dan juga Gambir, Abang Po. Nah ini bisa menjadi alasan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan KRL menjadi salah satu transport utama kita yang mungkin sering pakai TransJakarta. Coba sekali-sekali pakai KRL biar ada rasa yang beda sekaligus bisa hunting stamp yang lucu-lucu banget.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Sobat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih bakal memutar lagu-lagu enak untuk menemani akhir pekan Abang Po di hari Jumat ini, di hari Jumat terakhir bulan Agustus ya. Dan juga masih akan ada rangkaian acara seru lainnya di Radio Promat FM. Setelah ini akan dihadirkan Ngoblak Ngobrol Budaya Lokal Asing, Ngapak Orang Ngapak Orang Kepenak Ser bersama Balaguplak. Tetap bersama kami di Radio Promat FM Suara Budaya Jakarta. Dan lagu berikutnya Happy Asmara dengan Jali-Jali, spesial buat Pak Mulyanianto di Samarinda.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya nggak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
2: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
1: Oh, gitu. Oh, ya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
2: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
1: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
2: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
1: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
2: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
1: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keran dan sana Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan 200 juta untuk mempercepat rehabilitas madrasah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman saat meninjau MI Al-Ikhtiar. Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Melalui bantuan ini, anak-anak diharapkan dapat segera kembali belajar di ruang kelas yang aman dan layak. Pasalnya gempa telah menyebabkan sejumlah dinding retak dan sebagian bangunan madrasah roboh, sehingga kegiatan belajar mengajar belum dapat berlangsung secara normal. Ia menjelaskan dan menegaskan pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Ia berharap rehabilitas madrasah tidak hanya memulihkan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mengembalikan rasa aman bagi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bakhaka atau Mamadai adalah upacara adat perkawinan di Berau sebelum melaksanakan pesta pernikahan. Upacara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat seluruh kampung dengan datang langsung ke rumah-rumah. Bakhaka dipercayakan kepada seseorang yang terpilih berpengalaman dan pandai bertutur kata untuk menyampaikan hajat dari tuan rumah yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Bakhaka dilakukan oleh utusan tersebut dengan mendatangi rumah ke rumah sampai tuntas. Setelah tuntas, petugas bakhaka melapor kepada pemilik hajat bahwa tugas sudah selesai dilaksanakan. Apabila masih ada rumah yang belum diundang karena rumahnya kosong atau sedang bepergian keluar kampung, mereka akan diundang kembali. Tradisi ini dilakukan 3 hari sampai 1 hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyoternya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: 24 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di perempat RRI Samarinda, Bu Sombo, malam ini kita ketemu dengan drama legenda dengan judul Legenda Asal-Usul Pulau Derawan, dan selamat menikmati.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Kabupaten Berau juga memiliki pulau yang sangat indah, yaitu Pulau Derawan. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Baratua, dan Biduk-Biduk. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Tapi ternyata, di balik keindahan Pulau Derawan tersimpan kisah terbentuknya pulau ini. Seperti apa kisah, inilah drama legenda asal-usul Pulau Derawan. Drama legenda asal-usul Pulau Derawan, produksi RRI Samarinda, naskah dan sutradara Ira Runinta. Dengan para pemeran, Sandi sebagai Kanda, Dinda diperankan Nana, Mita memerankan Ibu, Adnan sebagai Kakak, narator dibacakan Nia, rekaman dan montes Hartati.

Dahulu, di pulau yang berbeda, hiduplah seorang perempuan dan laki-laki yang menjalin asmara. Walaupun mereka berbeda pulau, hubungan mereka selalu harmonis. Keluarga mereka pun juga saling merestui. Karena pihak sekeluarga sudah merestui, maka mereka pun berniat untuk menikah. Sang perempuan pun menyampaikan niat sang laki-laki kepada ibu dan kakaknya.

0: Ibu, Kak, ada yang ingin aku bicarakan.
1: Ada apa, anakku?
2: Iya, apa yang ingin kau bicarakan?
0: Ini tentang hubunganku dan Kanda.
1: Kenapa dengan hubungan kalian?
2: Iya, kalian bertengkar ya?
0: Bukan, Kak. Jadi, hubungan ini kan sudah terjalin baik. Keluarga juga sudah tahu. Nah, kami berencana untuk menikah. Apakah ibu dan kakak merestui rencana kami ini?
1: Kalau sebagai orang tua, ibu selalu merestui apa saja yang baik untukmu. Kalau memang ini yang terbaik, ibu merestui pernikahan ini.
0: Syukurlah, terima kasih, Bu. Terus, kalau kakak gimana? Karena bagaimanapun juga, aku harus minta restu juga ke kakak.
2: Sebenarnya, kakak sedih. Karena nanti, pasti kita tidak bisa tinggal serumah lagi. Tapi, karena semua demi kebahagiaanmu, kakak juga merestui.
0: Syukurlah, terima kasih, Kak. Kakak jangan sedih ya, walaupun nanti aku sudah menikah, tapi aku akan sering mengunjungi kakak dan ibu.
1: Terus, nanti rencananya nih mau menikah di mana?
0: Belum tahu, Bu. Rencana setelah ini aku akan beritahu Kanda untuk bicarakan kelanjutan rencana ini.
1: Ya sudah, nanti kamu sampaikan saja bahwa pihak keluarga merestui rencana pernikahan ini.
0: Baik, Bu. Kalau gitu, aku akan kasih tahu Kanda.

Keesokan harinya mereka pun bertemu. Sang laki-laki datang seorang diri ke pulau kekasihnya itu tinggal dan menanyakan pendapat dari keluarganya serta membicarakan rencana pernikahan nanti akan diselenggarakan di mana. Sang gadis pun sangat senang sekali bisa menikah dengan pujaan hatinya.

0: Dinda, bagaimana pendapat keluarga tentang rencana kita?
1: Ibu dan kakak merestui rencana kita. Tinggal sekarang bagaimana dengan keluarga Kanda? Apakah mereka tahu rencana ini?
0: Keluargaku sudah tahu, dan mereka sangat senang sekali memiliki menantu sepertimu. Mereka juga sangat setuju sekali.
1: Syukurlah Kanda. Jadi, gimana Kanda kelanjutan rencana ini?
0: Oh iya Dinda, karena kita berada di pulau yang berbeda, alangkah baiknya kita menikah nanti di Pulau Panjang.
1: Ide yang bagus Kanda. Lagian Pulau Panjang kan pas di tengah-tengah, jadi lebih menghemat waktu juga Kanda.
0: Itulah Dinda yang Kanda pikirkan. Kita cari jalan yang baiknya.
1: Baiklah Kanda. Terus, kapan Kanda ke rumah untuk bicarakan ini ke ibu dan kakak?
0: Besok pagi rencana Kanda mau berkunjung ke rumah Dinda. Setelah itu Kanda harus pulang kembali ke rumah.
1: Baiklah Kanda, kalau gitu Dinda pulang dulu. Dinda tunggu besok ya.
0: Iya Dinda.

Setelah mereka bertemu dan merencanakan pernikahannya dilangsungkan di Pulau Panjang, rencana selanjutnya menjelaskan kepada ibu dan kakak sang gadis. Keesokan harinya, sang laki-laki itu pun bersiap untuk berkunjung ke rumah sang gadis dengan penuh semangat. Selain itu, sang gadis sudah mempersiapkan kedatangan sang laki-laki di rumah bersama ibu dan kakaknya.

0: Selamat pagi, Dinda.
1: Suara Kanda sepertinya sudah datang.
2: Iya, sebentar. Masuk Kanda, sebentar Dinda panggilkan ibu dan kakak ya.
0: Iya Dinda.
2: Ibu, kak, Kanda sudah datang.
3: Iya anakku. Maaf ya, tadi ibu lagi di dapur.
0: Gak apa-apa bu, gimana kabar ibu? Sehat?
3: Ibu sehat nak.
0: Bu, mungkin langsung saja saya jelaskan niat kedatangan ini. Mungkin Dinda sudah cerita niatan kami ke ibu dan kakak.
3: Iya, Dinda sudah cerita semuanya dan kami merestui.
0: Syukurlah. Dan begini bu, saya dan Dinda sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang. Bagaimana bu?
3: Kenapa di sana? Apa tidak sebaiknya di sini saja?
0: Karena Pulau Panjang berada di tengah pulau kita, bu, dan lebih menghemat waktu, bu. Jadi kedua keluarga kita bisa bertemu dan berkumpul di sana, bu.
3: Gimana, kak? Apa kamu setuju adikmu melangsungkan pernikahan di sana? Kalau ibu setuju saja, mana baiknya?
4: Gimana ya, bu? Sebenarnya berat rasanya kalau di sana. Tapi apakah ini sudah kesepakatan kalian berdua?
0: Iya, kak. Kami berdua kemarin sudah membicarakan ini dan bersepakat, kak.
4: Baiklah kalau begitu. Kakak setuju. Semoga semua berjalan dengan lancar ya.
0: Terima kasih, bu. Kak, kalau begitu saya pamit dulu.
5: Iya,
3: hati-hati ya.

0: Setelah semua persiapan sudah siap, waktu yang ditunggu akhirnya tiba, yaitu hari pernikahan. Kedua mempelai sibuk dengan persiapan sebelum berangkat ke Pulau Panjang. Kapal-kapal pun disiapkan untuk dipakai berlayar. Tidak ada firasat apapun, kedua mempelai beserta keluarga bahagia. Akhirnya kapal pun sudah siap berlayar dan kedua mempelai pergi berlayar ke Pulau Panjang. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu di satu jalur. Tapi siapa sangka, tidak lama suara angin bertiup kencang dan ombak mulai besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing.
1: Ibu, kakak, apa yang terjadi? Kenapa angin kencang dan ombak besar sekali?
2: Ibu juga tidak tahu.
1: Sini, jangan jauh-jauh. Kak, coba lihat keadaan sekitar.
3: Iya, Bu.
4: Dinda, apa kamu baik-baik saja?
3: Ini aku kakak, Dinda bersama ibu. Bagaimana di sana?
4: Aku tidak bisa mengatakan baik-baik saja. Karena angin kencang dan ombak besar sekali.
3: Semoga kita semua bisa selamat ya.

Karena angin semakin kencang dan ombak semakin besar mendorong kapal mereka ke karang yang membuat kapal itu pecah dan para penumpangnya tenggelam, termasuk kedua mempelai dan keluarganya. Dari kejadian ini, semua anggota keluarga tersebut dikabarkan menjadi pulau. Anak perawan yang akan menikah itu pun menjadi pulau derawan, ibunya pun menjadi pulau semama, sang kakak menjadi pulau kakaban. Selain keluarga sang gadis menjadi pulau, keluarga sang laki-laki pun menjadi pulau juga. Sang laki-laki yang akan menikah itu menjadi pulau sagalaki, sementara calon mertua sang gadis menjadi pulau maratua.

Iya, Perompat RRI Samarinda Busumbu, selamat malam. Sampai di musik dan informasi ya, dengan musik-musik daerah Berau ya, Busumbu malam ini. Mbak Putri juga mau mengingatkan buat Atam segalanya mengasih setia telinga Perompat RRI Samarinda. Ada kegiatan senam masal ya Busumbu, senam sehat pokoknya nanti dalam rangka memeriahkan RRI Fest tahun 2026 ini Busumbu. Jadi RRI Samarinda nanti akan mengadakan juga senam sehat bersama, dan tentu ada UMKM ya Bu Sombo. Nah, jadi kegiatannya ini akan berlangsung pada hari Minggu, kuturut ayah ke kota. Hari Minggu 6 September nanti ya Bu Sombo. Jadi masih ada sekitar berapa nih, semingguan lah, berapa hari lagi ya Bu Sombo, sampai tanggal 6 September 2026. Jadi jalan santai, senam sehatnya Bu Sombo akan dimulai pada jam 6:30 alias jam 6:30 pagi ya, sampai selesai. Dan kegiatan ini gratis, terbuka untuk umum ya Bu Sombo. Dan kegiatan ini juga akan dilaksanakan di Gor Kadrioning Sempaja Bu Sombo. Buat Etam Gelanya mau ikut juga ya, biar memenangkan hadiah, karena ada hadiah menariknya Bu Sombo, ada door prize-nya pas kegiatan senam masal ini ya. Jadi buat Etam Gelanya yang mau ya, mau dapat door prize-nya juga, boleh langsung aja lihat ke Instagram-nya RRI Samarinda Bu Sombo, cari aja di situ pamfletnya, flyernya, fotonya, gambarnya lah, pokoknya itulah semua Bu Sombo ya. Nah, di situ ada barcode-nya, Etam Girl-nya boleh pindai aja di situ, dan dia masuk untuk mendaftar Bu Sombo ya, di link yang sudah tertulis. Nama linknya itu Senam Masal RRI Fest Samarinda 2026. Di situ Etam Gelanya bisa daftarkan diri Etam Gelanya, biar nanti bisa dapat door prize menarik Bu Sombo ya, pas Etam Gelanya mengikuti senam sehat bersama di Gor Kadrioning Sempaja ya. Ingat Bu Sombo ya, tanggal 6 September 2026 jam 6:30, pokoknya jangan sampai kesiangan pokoknya Bu Sombo ya. Amun Etam Gelanya juga mau ya, untuk tanya-tanya langsung bisa lewat nomor telepon kali ini Bu Sombo ya, di 0813-3283-8706 ya, di 0813-3283-8706 untuk tanya-tanya dan mendaftar senam masal sehat ya, dalam merayakan ya, memeriahkan RRI Fest 2026 RRI Samarinda tentunya ya. Dan jangan lupa untuk daftar Bu Sombo ya, biar dapat biar dapat nomor door prize-nya. Siapa tahu menang Bu Sombo ya, pulang senam sehat dapat kulkas kan.

0: Tari Daling merupakan tarian tradisional yang telah dilestarikan oleh suku Bajau secara turun-temurun. Tarian ini berasal dari suku bangsa asli Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, dan masuk di Kabupaten Berau melalui daerah pesisir Berau, yaitu Pulau Derawan dan Maratua. Tarian asli masyarakat Bajau ini diiringi dengan gamelan dan biasa ditampilkan saat ada hajatan, seperti saat pernikahan, pesta adat, menyambut tamu kehormatan, atau di berbagai kegiatan.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yoh.
2: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap

hampir seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Ya, Keron dan Sanak masih nemanin Etam Segalanya malam ini dengan lagu-lagu berau ya. Tadi kita udah nolnya bersama ada Basar Niat Bu Sombok ya. Dan kali ini Bu Putri ada informasi Bu Sombok ya. Di

Dinas Pariwisata Pemprov Kaltim ini akan menggelar ya Bu Sumbo Festival Film akhir pekan 2026 di Temindung Kreatif Hub Samarinda ya. Jadi mulai kemarin Bu Sumbo ya sampai lusa, jadi hari ini dah mulai juga ya, jadi 27 sampai 29 Agustus dengan tema merayakan cerita menghubungkan sinema. Dan kegiatan ini menjadi ruang ya bagi sineas Bu Sumbo maksudnya, dan juga komunitas akademisi, pemerintah dan juga masyarakat ya tentu untuk bertemu sekaligus menikmati karya film-film daerah Bu Sumbo. Jadi kabarnya festival ini juga tidak hanya berisi tentang kompetisi film maha, tapi ada juga pemutaran film non kompetisi, diskusi, penguatan komunitas dan juga perluasan jejaring. Dan Kaltim ini juga dinilai punya banyak kisah yang menarik ya Bu Sumbo, yang kalau diangkat ke layar ya, mulai dari kehidupan masyarakatnya, budayanya, lingkungannya, bahkan berbagai dinamika sosial yang ada di Kalimantan Timur Bu Sumbo. Jadi lewat kegiatan ini Pemprov Kaltim juga berharap semakin banyak juga talenta perfilman lokal khususnya yang akan tumbuh Bu Sumbo, dan berani juga mengangkat kisah dari daerah seorang dengan kolaborasi tentunya antara pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, pelaku industri kreatif, media, terus juga masyarakat. Diharapkan juga kalau memperkuat lagi ekosistem perfilman sekaligus ekonomi kreatif di Kalimantan Timur khususnya Bu Sumbo ya. Jadi ada festival film akhir pekan Bu Sumbo, buat tetap jalannya mau berjalanan silahkan ya, dengan menghabiskan hari liburnya Bu Sumbo ya, akhir pekannya dari Jumat kan besok masih ada tuh Bu Sumbo, bisa buat tetap jalannya yang penasaran jalan-jalan ke Temindung ya.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ron dan Sanak sampai di sini Mbok Putrin kawan Netam Galanya dengan lagu-lagu daerah Berau ya, dan semoga tetap terhibur dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara, karena setelah ini akan ada kesenian budaya Lamut Busu Ombok. Yo, kita nikmati satu lagu terakhir, lagu Berau, ada Indah Amat Tersayang.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo, saat ini kita ikuti dan nikmati kesenian budaya Lamut malam kali ini, ketemu dalam episode 96. Menaunya gabel.

Nyata Raden Bujang ngarap sih. Bujang-bujang raksi kapar binatang ada pang atina hilang. Bang pancur maju pelin pejutan berani. Maju dan dipanggil basi langon. Untungnya saya di Bekuria. Cuma kan sedang Bekuria kan mendengar aku. Maksudnya ada perasaan aku kan kurang nyaman. Lebih baik aku antar laut cedeng. Jangan barat si grama. Berputar awan di tapi awan. Ini menuju awan. Nyata di dalam Bandung.

0: pembawanya
1: galong. Ya bikin orang tinggal pagar besi tumbuhnya geger. Orang masing-masing mencari gunung padang telaga jurang yang sakalian. Orang mencari kalau kehilangan.

kapagarabase. Inya mambawa lanya adingnya nyata saya kumalas saya.

Kasto menyapa pangmaliat panglima yang sakali wasta tompeng Gusti Brebaban. Apa kabar Gusti? Wah, ini maka artinya ulun mendengar suara kuyak artinya orang diawan di Jumantara. Paman pate, ini ketahuan ulun maling. Pahpon, cekompon pun pribampon. Ini bahapun pun kebagian besi lalang mencari pun. Mana si ading bujang kasmaran?

jalan tu baru mentembus ke negeri Palinggau. Baya dapat lepelot ang loong pasti bendialun alon. Oja jalan niang lepai ang loong. Pasti atau perempuan beri perempuan sabienkah Raden kacir pejabat suara. Engge paman. Kenapa paman anu besi bandara pian kaya-kaya pake tali kaya disebanting bangamu. Pina habang mata cih niang. Ini makan yang siating niang dicuri maling penjuntan niang. Oh kenapa sampai dicuri ulang kan dijagakah di sana panglima bungkang mempalai besinga. Eh ulang tak berman jaga dua niang tak tidur niang kada ketahuan niang dicuntan maling pencuri maling penjuntan maling aguna niang. Ah dan sepen sakit hati pak. Ini pun dah sanak sampian pun sudah artinya sepupu sampian pun. Ini orang pikir sudah perang berarti sudah di cuma tak jawab tinggi. Sapa waktu berkuliah kelihatan jaga di sini mendengar suaranya. Jadi kemana kakang bujang raksi? Oh bujang raksi menuntut dia pak. Ayo sampian datang di negeri Malang jawab tinggi. Nyati nyati nimbak mendengar minta izin lawan niang. Ini terbang lain mencari yang kakang yang sebujang raksi malum dia mandi cuman tarah malum jualannya terdapat ujianya lebih baik aku berusia si kakang artinya mantar si den kena geriku

kata kabar mendengar kabar. Dilihat dari pesiman dia nawaan, pakai semuanya bagar rumbungan. Dilihat dia nyata, nyata yang saku punya. Pak, kakang sepian kakang, iya dengar. Dapat kakang, ada dengar siading dalam babak.

0: dari Paseban. Wajar dan bujang kasmaran ini maka kakang banyak-banyak kakang beribu kasih kakang.
1: Dengan hati-hati kan.
0: Apa kakang? Wah kalau ada pembelasan pulau berkang sading hati-hati.
1: Sunkan rayang wa'awat pandara penuh wa'awat nyata yang saka.

pembalasan pelabur gangsa. Ya turaya awat menteri punggawa yang sekalian awat kawan ben

bekal pembalasan pelabur gangsa. Hilang riwayat pagar basi setara semua pula lebar ganti.

Belapur ini gang seretan kunjang tangan padang rupanya lalu mendengar bunyi kuriak, bunyi papar kuriak. Yang belapur itu, ah kepala siapa ini? Papa ini lihatnya patehnya itu patak dong, ah paman pateh? Ini besi, ah keparan. Jatuh pun beribar, ah kenapa paman pateh? Wah, kasuran pun berarti udah. Kasuran pun? Ini pun kasuran pun. Jagatnya pun di jalanan cuma tari di awal tinggi pun aki lawan prak-prak dia putakan yuk hukur ketang padam ah kapan pindatang ayo paman ayo siap paman lalu diambilnya lepatnya diangkatnya berdua-dua oh pak Gusti Mendara rasa rendah lagi perasaan pak kenapa paman pati woi diamputakannya pun nakai kelelawar sama sekali kelelatuk. Pamannya wah terangnya tak gustinya beli kena gepakan besi. Ayo paman, rasang rai sekalian paman.

nya taduanya ngorang. Mana apa bukti benar kabarnya banyak banyak kreat nagrinya. Ah kita kumpulkan semuanya. Lakas pekerja ge hinter baga. Himpunkan para menteri Johan Pahlawan demang semua rakyat desa. Kita pukul nagri agar berselawangan. Inggih, pon, anpa telepon. Mata kanya lalong mah, tuanya mah orang menuju najat negeri Jintra Megang.

manuju dyan nagiging promega. Orang di negeri mga jentra mega, maliat patihnya berdua, pina rusik jambul semuanya. Rusik, agus rusik singot. Paman, apa kabar kan? Oh, jam pina apa kabar? Kupulakan semuanya, raih desa. Kita pukul, negeri panggil besi langun. Ianya memukul pan di tengah raja pasir bandia lu nalun bunyi nyarak kai, bunyi nyarak maaf. Pada di tengah raja, menghimpunkan rakyat desa. Tak kalah dihimpunkannya rakyat benua oleh patehnya.

yang sekalinya ya kawan, semuanya rakyatnya. Wajar petih yang sekalinya jatuh pun berbeli mobil kemana pun, wah kita menyerang ke negeri agar bersilangan. Hingga pun, nur kulun pun. Saat kalah berakhir pun rakyatnya, wah, alat senjata lengkap semuanya rata, wah, wah. Sama-sama berangkat dengan barat segera. Surat kamu kawan-kawanti laksana ribut tengah jalan diri laksana kerupuk dimakan api. Berdewa senapa semua dibawa kepala jalan

tujuh keti banyak rakyatnya. Inya manujo nang pagar pasi. Siapa kurang di nagir pagarannya pasi? Siapa kadang semuanya menantilanya musuh. Mendengar suara bunyi suara mendung. Ujang Raden Ujang Raksi lawan Raden. Akhirnya Ujang Kasmaran. Pak Kakang, itu Kang Sore di Kumuro. Ayo Paman Pateh kumpulkan Paman Pateh. Jadi patehnya mimpunkan rakyatnya. Macan toya Arya Wangsa Sukaria. Itu patehnya mimpunkan yang sakalnya akan negeri Bandung.

parya sing aparnya aya wangsa kadangan patihnya sugernya panglima singa panglima bukang dua orang kemintik bedakan di nagir agar besi langun kadang yang soal mok malam garapan mok kadang yang musuh malanggar nagri kadangnya sudah yang sekalinya akan musuh sama berlanggar jaka rakyat sama rakyatnya jaka mantri sama mantrinya jaka artinya patih sama patihnya para orang semua gemuruh

bujang kasmara wakawan kadengan lakak kangga. Bujang kasmara wakawan kadengan makanya raden.

kau berdosa. Binatang, ikat kau ambil atin tulangan duit reko. Ujar bujang rahasia bukan mengambil pak. Sabab kawin sia-sia dengan bujang kasemaran sudah pembayun, sudah pengantin. Ikam nang menjadi mencuri-mencuri, mari pencutan. Ah, binatang keparat. Ikam kare tahu, tunangan kau.

dengan basya kandangan pati batu amparan. Nah cuma teh batu amparan kakang giringan besi apa sih batu amparan. Nah dosa lo jurun semalam. Hei ini kan jadi bela lausan pepacaran. Kalau lausan pepacaran libah ini sambar orang salah jurun. Tapi kawam apian laus besi pepacaran nih libah ini sambar orang kan ketahuan macamnya. Ini ngepu juri kemdek ke kandai kemenang gua. Ayo kita menghadapi musuh perang. Tidak ini mah kadapnya musuh ngomong di pagarannya pasti ramnya bana rati kang manigam kadamang kadang sama suduk menyodok daripada kakaras papang di negeri pagarannya pasti alat senjata gue merencing punya alat senjata laksana.

teh mamang semenjana tang di negeri Cintra Mega. Tidak dua tiga urang negeri Cintra Mega. Wajahnya raya di pagar bersilalangon. Ikan tahu kau orang negeri pagar bersilalangon. Jalan putih tulang jadi kapur kan mojok. Biar hati menjadi tanah menjadi tulang. Kadang punya papa sendiri. Kapan berhenti kan belum tahu. Lalu ratu raja ku pelabur gangsa. Hujan negeri pagar bersilalangon ikan belum tahu lagi. Lalu orang negeri pagar bersilalangon. Lalu Raden hujan kasmaran. Lalu Raden artinya. Lawannya Raden bujang kasmaran lawan Raden bujang raksi kamu tahu kah orang pelinggam ini seturun pelinggam harap munjok dia adalah sepulang serdadak masa munjok perang berhenti udaya takut muka perang berhenti udaya ini takut muka lawan orang nagrib agar bersilangan hafid natang jangan hanya keuntungan yang hordan ayo perang berhenti udaya ampas makam pak banting mamate

dasar dik desa di mandar guna. Kali malah lu tapi muntunga. Hei, yang datang, ayo turun. Orang pagar berselamun. Kali kena tahu lah, lu berkansa. Rang, berarti di thunder. Ujian-ujian raksi. Nah, aku kan ujok tangan lagi pula berkansa lo di kamu.

pagar besi kaca tersebut di negeri Pringgap yang dia kabarkan. Rupanya panglima lapai, panglima nak 40, panglima pintu lagi pintu, pintu aja pintu kelompok tanduk paling ketanduk, timbar bujur timbar pukang pakai awang segori. Panglima gemuk pula, langsung lapai merambai kuning. Ucap panglima lapai, apa sebabnya Raden? Ditunggu-tunggu sudah beberapa laskar datang, hayo, jalan baca berangkat. Nah, lu pun serang perang tandingan, berarti udah. Panglima lapai, kapal jalan, kawan menuju negeri pagar aja.

makanannya batinya ewek jangan jangan gampang punya mendung ngasulah punya darawan pah jelepek lo hot nih sama lah iya kan salah lagi patah nih lapai awak kurasa gatal nih yang lambung lawas kita makan ewek helor lawas kan berasa artinya helor meriam senjata jelepek kita menggunakan belanda ayo jelepek aku menggunakan kapak kok nah harit 7 pikul 7 kilo 40 mendaranya surah wakak bunyi suara barat kapito putur 40 panglima aja bersurat panglima belum kari kapang mentuk kayangan bagaran semua orang jantre mega orang negeri jantre mega mendengar suara bunyi menharau di belakang ucap panglima belum ya tumbuk sekali nih Gangsa, tunggu. Lapainya datang, panglima 40, amuk yang sekalian.

jangan dikata wahaharat pelabur gangsa. Itu pelabur gangsa digesakin menderguna kali makan alas senjata. Sapa paprangan dikaryokinya.

Hei, jangan Raden Bujang Kasmara. Ya, lepai anggom. Jatuh apun Gusti Bribampun Raden Kaca apa Gusti Pak, niang. Ini berat mesuprak berat ya udah niang. Lebih besempit, niang ulu tutus niang. Jatuh apun Gusti Raden Kaca utus kemana? Nah, sempit kabarkan. Lawan Raden artinya lawan si kakak, lawan Jading. Padahal kan Raden, lawan Jading Tejaria. Ambilnya Raden Tejaria diampar ke jana. Padahal kan laut Indra Klana, artinya anak raja bertanda di dalam Hoprion. Padahal kan peratan peperang berat. Oh, baik, nyelam-nyelam itu. Ayo, lo, siap. Ya, jangan lo, kok. Nunggu, baik.

orang berani di pada jalan supaya nyari bawah bertamu rimba tutup jurang bertamu jurang.

panglima paling gamurang paling mati sayu janda dandana kadengannya pati rambang wijana wajan pati rambang wijana. Wah paman, apa kabar paman? Apa kabarnya yang lebay pina kaya-kaya kalian pegetali lakan sesep hanting mengamuk. Wah ini Gusti Bendara artinya di negeri pagar berselam ke dalam musuh. Adakah masih ada tejaria? Wah ada, ayo lakasnya masuk. Lepang di melepang inya jauh-jauh mangkat tengah awan kadingan nyeradang nari teja aria wajarin teja aria nyang apa kabar nyang pian nyang pina kapang mata lah kala kaya-kaya kelayangan pagetali kaya disepanting mengamuk wajah tompon pun beribang pun ini pun kada banyak perkataan lagi pun paribasa orang pun kada banyak kincung palilan kada banyak lagi kincung pelili di negeri kita pun negeri asal pun ini pun artinya kedatangan musuh pun pelabur gangsa. Oh niang kedatangan musuh pelabur gangsa ingih pun minta pun bantuan sedaya pun berarti udah berat pun peperangan. Imah niang siadi indera kelana sudahkah sudah artinya panglima lebay ke sana panglima anglong ke dalam negeri artinya koha priang ayo lokas niang lalu para siang dengan bersigra nyatara dente

petik beragua kau leraja bujang nyarap sih limbak diputarnya petik beragua limbak takannya hampu takannya melayang layang petik beragua melayang layang di jumantara melayang layang di awan tinggi nyata mana kar dengan betibat.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Prompat RRI Samarinda.

0: Ada Caca Handika, Bu Sombok, ya Hianat Cinta, Mbak Putri kawannya dengan lagu-lagu dangdut lawas. Yuk ya bergabung, silakan Bu Sombok lewat WhatsApp, lewat telepon juga boleh. Mbak Putri punya banyak lagu, banyak deh ya kira-kira. Lumayan lah Bu Sombok ya, ada 13 ya, lagu-lagunya bisa tamgalanya lihat juga di Facebook atau juga di RRI Digital. Kita menyapa dulu, ini ada kring-kring, ada siapa di mana? Selamat malam, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam. Busu mau lagu apa Busu? Nomor berapa?
1: Satu.
0: Boleh. Satu. Nomor satu ada Ida Farida, Teman Lama.
1: Teman Lama.
0: Oke, siapa salam buat siapa nih ucapannya malam ini Busu Ari?
1: Salam.
0: Siap, makasih banyak Busu.
1: Ya.
0: Ada Busu Ari dari request lagu Teman Lama. Kita menyapa lagi dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Malam, salam budaya.
0: Budayakan Mbok salam. Iya, budayakan salam juga Mbok. Kabar sehat kah?
2: Belum.
0: Kok belum?
2: Iyalah.
0: Kenapa?
2: Masih nyut-nyut.
0: Kenapa nyut-nyutnya yang di mana, yang di kepala kah, yang di dompet?
2: Yang di dompet juga teriak, yang di kepala juga teriak.
0: Jadi sama-sama jadi sakit jatuh deh. Aduh, hai. Ya sudah, di papa. Yang penting kita sabar aja Mbok yo. Menikmati rasa nyut-nyutan ini.
2: Ya itu.
0: Mbok mau lagu apa Mbok?
2: Di situ apa?
0: Ada dari Ida Farida, ada Dedi Santana, ada Imam S. Arifin.
2: Imam S. Arifin apa?
0: Potret Kenangan.
2: Hah?
0: Potret Kenangan.
2: Oh, Potret Kenangan.
0: Terus ada Neneng Setiawati, ada Cucu Cahyati, ada Mansur S. Pagar Makan Tanaman.
2: Cucu Cahyati apa, Mbok?
0: Cucu Cahyati, Bumi Semakin Panas.
2: Nah, itu aja.
0: Oke. Oke deh Mbok, kita nanti putarkan lagu Cucu Cahyati ya. Titip salam buat siapa nih ucapannya malam ini?
2: Busu Ari buka warung.
0: Oke.
2: Nah, Busu Mamat nggak tahu kemana.
0: Oke. Siapa lagi?
2: Terus Busu Jenny, Busu Abdurai, Mbok. Mbok Yuli, Mbok Nana, Nenek Ina sama Kayola, Busu Misran, itu buring itu pengen. Apa lagi tua Rambi, tidur tuh. Nih apa lagi?
0: Siapa ya?
2: Itu yang pagi-pagi dibangunin, Amdan ATT, tua Amdan ATT, itu pasti tidur. Terus segalanya aja yo.
0: Oke deh.
2: Dari ujung ke ujung.
0: Dari ujung ke ujung.
2: Sama satu guest. Kalau pulang hati-hati ya Mbak Putri yang krecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Reni, empat gabungan juga. Kita coba terimakan nih yang mau gabungan lewat telepon, silahkan. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat malam. Salam budaya.
3: Salam budaya, salam
0: budayakan salam. Ada Bus Irfan ini ya.
3: Kok tahu?
0: Oh iyalah, orang suaranya khas kok. Sehat kita Busu?
3: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Di mana nih?
3: Lomba siapa?
0: Sama Putri.
3: Oh Putri ya.
0: Iya.
3: Berubah suaranya.
0: Agak apa tuh berubahnya?
3: Bagaimana Samarinda cuacanya?
0: Hari ini cerah panas, alhamdulillah.
3: Sama, di luar Jawa cerah juga.
0: Sama, kita tunggu aja.
3: Kabut asap tidak berhenti-berhentinya.
0: Itu sudah Busu, semoga ada kabar baiknya. Jadi berpaksa kita bermasker kalau Busu.
3: Iya, bermasker lah. Kalau ada masker, pilek, batuk.
0: Iya, pilek, batuk. Itu dia benih Busu. Busu, malam ini Mbak Putri putarin lagu-lagu dangdut lawas nih.
3: Roma Irama ada kah?
0: Roma Irama, waduh, tidak ada lagi, sudah di format ini. Eh, Roma Irama ada deh, tapi featuring Riza Umami.
3: Ya sudah itu aja, putar okay, aja. Pokoknya Roma Irama, kemarin tuh datang Roma Irama ke Muara Jawa.
0: Ih, ngapain sih dah, bapak?
3: Acara tahu acara apa itu? Acara Agustusan.
0: Masa?
3: Iya.
0: Mak ngerinya ya, orang-orang Muara Jawa nih.
3: Jadi pas Muara Jawa datang kan Roma Irama kan, pulang kerja langsung aja ke sana. Lapangan.
0: Wih, nyaman.
3: Lapangan acaranya.
0: Nyaman kalau di Muara Jawa banyak sultan wis.
3: Iya. Orang nganu kok pejabatnya suki-suki.
0: Sama Bu Irfan aja sugi-sugi orangnya leh.
3: Ya sudah lo ya. Ya lanjut aja siaran okay, ya.
0: Oke.
3: Saya pamit dulu.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, habis dibilang sugi, Bu Irfan nih juga kabur sih dah. Kita sapa lagi nih dari WhatsApp, ada siapa di ada siapa di mana? Ada Bu Abdul Syukur. Halo Bu, selamat malam. Salam budaya.
4: Halo. Udah salam, assalamualaikum Mbak Putri. Sehat suaranya kayaknya nih Mbak Putri.
0: Waduh, ya agak beda ya Busu ya.
4: Iya, itu agak beda-beda.
0: Itu memang
4: biasalah. Yang penting sehat, Mbak.
0: Biasalah Busu.
4: Udah baja, yang penting berjalan pakai masker.
0: Iya
4: ya kan?
0: Bener.
4: Jaga kesehatan. Perlu itu, karena itu debunya luar apa asapnya itu Mbok, ya.
0: Itu dia Busu, makanya pokoknya bubuhannya yang masih sehat bermasker keluarnya.
4: Itu pesan Bu Putri itu dengari pendengar.
0: Itu sudah jangan dia tunggu sakit baru bermasker.
4: Itu biasanya gitu Mbok, dah sakit baru pakai masker.
0: Iya, Bang. Itu bukan biasa, itu kebiasaan namanya Busu.
4: Oh, gitu Mbok ya.
0: Iya, jadi lebih baik kita menghindari, mencegah daripada mengobati. Ya,
4: sebelumnya ada kan ada namanya di pepatah Mbok Putri, sebelum hujan sedia payung.
0: Betul.
4: Ini kan masih mumpung panas, di baik itu got-got itu jangan ditaruh sampah.
0: Bener, jalan.
4: Pas nanti kehujanan banjir.
0: Itu sudah mentang-mentang itu kepanasan, kangennya sama banjir. Pas banjir ngeluh juga.
4: Banjir ngeluh juga panas. Kenapa dia dah panas nih?
0: Itu
4: manusia, Mbak Putri itu bang
0: itu
4: ya sudah ya kan.
0: Ada lagi-lagi manusianya memang nih.
4: Itu sudah lagunya Imam ada Imam Syarifin aja Mbak Putri.
0: Oke, boleh. Enggak titip
4: di
0: salam
4: busu,
0: buat siapa
4: tadi
0: nih?
4: Buat tadi Busu Mbok Reni tadi ya, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nana, Busu Abdurrahim, Tua Hamdan, Busu Misran, Busu Ago.
0: Siapa lagi?
4: Busu Mamat.
0: Oke.
4: Okay. Semoga mendengar beliau. Busu Mamat sehat semuanya.
0: Amin.
4: Pokoknya sama deh pendengarnya RRI Perompas Samarinda. Sehat semuanya. Buat Mbak Putrinya bersama keluarga sehat juga, bila mulang hati-hati dan selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Oke deh Busu Mbok, langsung aja kita nikmati lagu yang sudah di request ya. Nanti Mbok Putri terimakan lagi gabungan. Kita ketemu sama teman lama dari Ida Farida.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih Mbok Puterin kawan kita segalanya Bu Sumbo. Kali ini dari WhatsApp sudah ada menanti ya, gabungan dari Mbok Lara Purnamasari ya. Sudah mau gabungan, mau request lagu Bulan Purnama dari Neneng Setiawati aja Mbok. Bunyi Sida. Oke deh, nanti kita putarkan ya lagu Bulan Purnamanya. Pas bener nih malam ini Bu Sumbo, cuacanya juga cerah ya, bulan juga masih ada tuh, bintang-bintang masih bertaburan juga tuh. Yuk, yang gak pertama juara telepon silahkan. Bu Putri masih terimakan gabungan teleponnya ya Bu Sumbo, di telepon atau juga mau gabungan di WhatsApp malam hari ini dengan lagu-lagu dangdut lawas ya. Karena Bu Putri juga masih ada beberapa lagu ya, sambil juga nunggu gabungan. Nah, Bu Putri mau lihat ke Facebook dulu deh.

Dengan ini maha nelinga maha dari Nok dan Nyem sama juga Yun Afif. Oke deh kalau begitu ya, selamat menikmati aja deh ya, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu dangdut lawasnya malam ini. Mbok Putrin, kawan etam segalanya ya, langsung kita ketemu sama lagu selanjutnya nih, spesial buat Mbok Lara dimanapun berada. Wah, jangan Lara tegak namanya ya, pokoknya kita harus happy walaupun requestan malam ini bulan purnama ya.

Perempat dari Samarinda Bu Sombo, malam ini tiganya sampai di sini lah Mbak Putri kawan kita segalanya dengan lagu Dangdut Lawas. Terima kasih Anda bergabung dah Tama Jua. Satu lagu terakhir spesial buat Akam segalanya, Bukan Aku Tak Sayang dari Dedi Santana.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng nih bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
4: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Keruan dan senak dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar tim segalanya. Selamat malam, kita berjumpa besok hari dengan semangat baru kembali, dan selamat beristirahat juga. Sumbo, sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Rwanden sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja siaran kami nikawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngewani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keron dan sana perempat RRI Samarinda. Hambat nih Saira Runinta keron dan sana hadir ngawani etam galanya yo di edisi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan keron dan sana di hari ini juga Mboira punya informasi nih untuk etam segalanya, informasi program acara yo. Jadi keroan dan sana untuk informasi acara yang akan hadir menemani etam galanya, saat lagi kami hadirkan pengajian Al-Quran, ada juga lagu-lagu islami, kemudian hikmah pagi nanti juga akan hadir dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Samarinda Hambat jam 6.30, Dendang Nusantara jam 7, Halo Benua Etam jam 8, dan Oda Bekesah di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara hadir untuk ngawani entam segalanya. Baiklah keronden sana, saatnya kita dengarkan ya pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Ria Ulfa dan penerjemah Ria Arda.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sondel.

Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tiba saatnya untuk ikuti hikmah pagi dari Masjid Al Maruf Samarinda bersama Ustadz Haji Rumainur. Kalau gitu Kronden Sana, saatnya kita ikuti hikmah pagi dari Masjid Al Maruf Samarinda.
1: Yang ini juga dapat diikuti secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 4 98.4 MHz dan channel YouTube Masjid Jami Al Maruf Samarinda. Pada beliau kami silakan, demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsil azim, rabbul arsil karim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqa bi'isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah solat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, juga para pemirsa channel YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya itu pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang kesembilan dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Al-Quran atau hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan untuk mempermudah lagi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ketiga dari sifat ma'ani, yaitu sifat yang ketiga itu adalah ilmu. Setelah kita mencermati, memikirkan, menganalisa, menelaah, mendalami tentang penciptaan alam semesta dengan segala isinya, maka Allah itu memiliki 7 sifat ma'ani. Yang pertama, pasti Allah itu bersifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Mustahil Allah bersifat ajizun, lemah, tidak berdaya. Amaliyahnya ke dalam kehidupan sehari-hari, tempatkan posisi kita pada posisi lemah, tidak berdaya, ajizun. Tempatkan Allah pada posisi kudrat. Kudrat itu milik Allah, bukan milik makhluk. Kalau seandainya ada makhluk yang memiliki kudrat, itu diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kuasa oleh Allah, dipinjami kuasa oleh Allah. Bisa dimusnahkannya, bisa diambilnya. Diberikan kuasanya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dicabutnya kuasa itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yang kedua, iradah, berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahwasannya Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Mustahil Allah bersifat karohah atau karohiyah, terpaksa. Amaliyahnya dalam kehidupan sehari-hari, tempatkan diri kita pada posisi penuh dengan keterpaksaan. Irodah itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau seandainya di dalam diri kita itu ada irodah, diirodahkan oleh Allah Ta'ala. Allah pinjami irodah itu, Allah kasih irodah itu, diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya irodah itu. Pada hamba tidak ada kudrat, tidak ada irodah. Kudrat irodat itu milik Allah. Diberikannya sesukanya, diambilnya sesukanya. Tiba-tiba timbul keinginan untuk melakukan satu perbuatan. Tiba-tiba timbul keinginan untuk melakukan satu perbuatan. Pertanyaannya, bisakah kita mewujudkan keinginan kita? Tiba-tiba kita timbul di dalam diri kita ini keinginan. Saya ingin seperti ini. Saya ingin hadir di Masjid Jami' Al-Ma'ruf untuk sholat subuh berjamaah. Sekaligus ada taklim. Timbul keinginan. Pertanyaannya, siapa yang menimbulkan keinginan? Jawabannya, Allah. Bisakah kita mewujudkan keinginan itu ke dalam kehidupan sehari-hari? Tidak bisa tanpa kudrat dari Allah. Lalu Allah sematkan kudratnya ke dalam diri kita untuk mewujudkan keinginan tersebut, kemudian diperoleh takdir ilahi. Yang dinilai itu bukan takdir. Yang dinilai itu usaha untuk mencapai takdir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya pasti. Maka berbuat baiklah sekecil apapun, dan jangan berbuat kejahatan sekecil apapun. Jadi pada diri kita tidak ada irodah, tidak ada kudrat. Hanya saja kita menerima asar-asar, radiasi efek tempiasan dari sifat kudrat dan irodat Allah Ta'ala. Lalu timbul kudrat dan irodat pada diri kita. Kebanyakan manusia ketika kudrat dan iradat itu ada pada dirinya, lupa bahwasanya kudrat dan iradat itu milik Allah. Itu kebanyakan manusia. Nah, kita yang belajar di sini latihan bahwasanya kudrat dan iradat itu bukan milik kita. Kita harus menimbulkan kesadaran bahwasanya yang kudrat itu Allah Ta'ala, bahwasannya yang irodah itu Allah Ta'ala. Pada diri kita tidak ada keinginan sedikit jua pun, tidak ada irodah sedikit jua pun. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Pada diri kalian tidak ada kehendak sedikit jua pun, kecuali yang dikehendaki oleh Allah yang menguasai alam semesta. Yang ketiga, ilmu. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampai di sini, ilmu. Setelah kita memikirkan penciptaan langit dan bumi, menganalisanya, mencermatinya, mendalaminya, memahaminya, disertai dengan zikir, maka pasti yang menciptakan alam semesta ini berilmu. Ilmu itu milik Allah, bukan milik makhluk. Pada diri kita tidak ada ilmu sedikit jua pun, kecuali hanya menerima asar-asar efek dampak dari sifat ilmu Allah Ta'ala. Yang berilmu itu Allah. Mustahil Allah itu bersifat jahlun. Jahlun itu adamul ilmi bisyai'i, tidak memiliki ilmu tentang sesuatu. Jahlun berarti. Kalau ilmu di dalam kitab Mabadi'ul Awaliyah itu, al-ilmu sifatun yang kasipu bihal matluk ingkisyapan taman. Sesuatu yang menjelaskan apa-apa yang diminta dengan penjelasan yang sempurna. Jadi kalau ada yang bertanya tentang sesuatu, lalu yang ditanya itu menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna, lalu yang bertanya itu paham. Nah, paham itu ilmu berarti. Paham ilmu berarti. Apakah pahamnya itu sebentar saja, atau setelah beberapa saat, atau setelah beberapa jam, atau setelah beberapa hari, atau setelah beberapa minggu, atau setelah beberapa bulan, atau setelah beberapa tahun? Ilmu itu, paham itu, sifatun yang kasipu bihal matlub ingkisya pantaman, sifat yang menjelaskan tentang apa-apa yang diminta dengan penjelasan yang sempurna. Kalau penjelasannya sempurna, yang bertanya paham ilmu. Kalau yang bertanya tidak paham, tetap bukan ilmu, walaupun penjelasannya sempurna. Tapi bagi mereka yang mendengar, paham. Nah, yang mendengar ilmu berarti. Yang mendengar lalu paham. Ya, boleh jadi ketika ditanya lalu menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna, yang bertanya tetap tidak paham, bukan ilmu. Karena yang memahamkan itu Allah Ta'ala, bukan hebatnya si tuan guru tadi, bukan hebatnya si yang menjelaskan tersebut, bukan. Yang menjadikan orang itu paham Allah Ta'ala. Orang yang paham itu bisa mendengar melalui pendengaran. Orang yang paham itu bisa melalui membaca bacaan. Orang yang paham itu bisa melalui analisa. Setelah menganalisa baru paham. Setelah membaca baru paham. Ada juga orang yang membaca tidak paham-paham, bukan ilmu. Ada juga orang yang menganalisa tidak paham-paham, bukan ilmu. Sudah menganalisa, sudah mengadakan penelitian, tetap tidak paham, gagal terus penelitiannya, bukan ilmu. Setelah mengadakan penelitian, bagi kita harus mengadakan penelitian, harus membaca, harus mendengar, harus paham bagi kita. Dan yang bisa memahamkan itu Allah Ta'ala, bukan tuan guru.

itu urusan Allah Ta'ala. Paham itu urusan Allah Ta'ala. Tidak usah dipaksakan. Membaca kitab, sakit kepalaku baca kitab, kata beliau, ya kan usah membaca. Kalau sakit kepala, dilihati aja kitab itu. Kalau membaca sakit kepala, lihati aja. Apalagi pelajaran-pelajaran khusus yang diharuskan beguru. Nah, jangan membaca pian. Anu guru wae. Ulun membaca kitab yang ini guru wae sakit kepala ulun, perlu sah dibaca. Sakit kepala pian. Kalau nya sakit kepala, enggak usah dibaca, minum obat aja pian. Obat sakit kepala. Sifatun yang kasipu bihal matluk ingkisyapan taman. Sifat yang menjelaskan apa-apa yang diminta dengan penjelasan yang sempurna. Penjelasannya sempurna. Yang bertanya paham ilmu berarti. Asalnya hamba itu jahil. Kata orang, kata ulama Timur Tengah, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada manusia yang lahir langsung pandai, itu enggak ada. Tidak ada manusia yang lahir langsung pandai, tiba-tiba pandainya. Tiba-tiba berjalan. Pas lahir langsung misi bubidan lah. Anak bebaju dulu aja. Dah ada rata-rata kalimat yang keluar dari mulut bayi itu oe dah. Wah. Dan yang mendengar langsung aja alhamdulillah. Ta'allam palaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Tidak ada orang yang lahir langsung alim. Tarjun najata walam tasluk masalikahu. Inna sapinata la tajri alal yabas. Engkau ingin berhasil tapi tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di daratan. Kapal itu berjalan di lautan, di air, di sungai. Tidak ada kapal yang berjalan di daratan itu, tidak ada, kecuali pas pawai 17 Agustus baru ada kapal berjalan di daratan. Beberapa tahun yang lalu, tahun ini parai dulu kan, tahun ini libur dulu pawainya. Kalau nya diadakan pawai, banyak kapal-kapal yang berjalan itu di daratan. Kapal berjalan di daratan. Jadi ilmu itu milik Allah, bukan milik hamba, bukan milik makhluk. Ilmu itu hanya ada pada sisi Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Pada kami tidak ada pengetahuan sedikit jua pun kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Yang tidak diajarkan, tidak tahu. Allah mengajarkan baik dengan cara belajar atau non belajar. Cuma bagi mereka yang duduk di makam syariat, di makam asbab, ya kalau mau pandai ya harus belajar. Harus belajar. Bagi mereka yang duduk di makam tajrid, orang yang pandai tidak harus belajar. Allah yang kasih pengetahuan, kata Imam Al-Ghazali. Man amila bima alima awrasahullahu lahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang ia mengetahui ilmunya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Bayangkan, yang ia tidak pernah belajar, tiba-tiba paham, tiba-tiba bisa. Itu Allah yang mewariskan. Kami di pesantren itu menyebutnya ilmu laduni. Ilmu laduni. Ketika Nabi Musa ditanya,

Di antara kita ini siapa yang paling alim? Tidak ada yang angkat tangan. Nabi Musa pada saat duduk pada makam asbab, Nabi Musa itu panjang ceritanya dalam Al-Quran, mulai dari asbab sampai tajrid. Nabi Musa, cerita yang paling banyak dalam Al-Quran, cerita Nabi Musa. Cerita yang banyak beredar di kalangan Bani Israel, cerita Nabi Musa. Kita umat Islam boleh percaya, boleh tidak. Israiliyat namanya. Cerita yang berkedar di kalangan Bani Israel, Israiliyat. Ketika Nabi Musa ditanya siapa yang paling alim di antara kita semua ini, nah. Nabi Musa merasa pernah berdialog dengan Allah. Ujar Nabi Musa, aku tupang, ya Nabi Musa. Ditegur oleh Allah, ada orang yang lebih alim dari engkau. Allah menegur. Jadi Nabi dan Rasul itu kalau salah langsung ditegur Allah dan langsung paham. Kira-kira kita kalau salah ditegurlah, ditegur juga, cuma banyak yang tidak paham dengan teguran itu. Kalau kita asah terus tajam teguran itu, paham kita. Kebanyakan manusia itu tidak paham dengan teguran-teguran Allah itu, tidak paham. Nabi Musa ditegur oleh Allah, ada orang yang lebih alim. Ujar Nabi Musa, di mana saya bisa ketemu? Antara pertemuan dua laut. Apa syaratnya? Bawa ikan. Kalau ikannya hilang, engkau bertemu. Kalau ikannya hilang, engkau bertemu dengan orangnya. Lalu bawa ikan dalam ember. Sampai ke pertemuan dua laut. Tunggu, tidak kunjung ketemu. Perut lapar. Sementara ikan menjadi syarat. Sementara sesuatu yang bisa dimakan tuh hanya ikan itu aja. Maka diambillah separoh. Ambil separoh dagingnya aja diambil. Diambil lalu dibakar. Sekedar menghilangkan rasa lapar. Lalu dimakan. Si ikan tadi ditaruh di ember. Tetap hidup. Habis makan selesai. Lalu kok lama sekali tidak ketemu. Pas dilihat di ember, hilang ikannya. Nah, itu kisahnya itu. Ikannya tuh hilang. Meloncat ke air, ke laut, lalu berenang. Orang Banjar menamainya tuh Iwak Sabalah. Nah, itu Iwak Sabalah. Kisah Iwak Sabalah itu ya itu. Sebelah aja ikan tuh. Sebelahnya nih, dada dagingnya. Sampai sekarang masih hidup beranak pinak. Iwak Sabalah ketemu dengan Nabiullah Khidir, lalu berdialog. Lalu ujar Nabi Musa, saya ingin berguru dengan engkau. Innaka lantastati'a ma'iyya sobro. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa sabar dengan aku. Ayolah, coba aja. Insya Allah ulun sabar. Ah, kada bisa, ikam kada bisa sabar tuh. Hawas, Nabi Khidir tuh hawas. Waktu Nabi Musa duduk di makam asbab, engkau tidak akan pernah bisa sabar. Atau kisah Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Ayo, kalau belum dicoba bagaimana bisa tahu sabar? Cobai dulu. Ayo sudah, okelah kalau begitu, ujar Nabi Khidir. Dengan syarat apapun yang aku lakukan jangan ditanya, nanti di akhir akan aku jelaskan. Naik kapal, dihancurkan sidin kapalnya itu. Nah, ujar Nabi Musa, kita sudah naik gratis, kapal orang bagus-bagus dirusak tuh ya. Kalau innaka lantastati amaiya sabra, sesungguhnya engkau tidak bisa sabar. Ayo sudah, beri kesempatan lagi, nah ayo. Turun di kampung, tiba-tiba di situ ada anak main-main, dibunuh oleh Nabi Khidir. Tiba-tiba saja, ujar Nabiullah Musa, nah, anak orang dibunuh bagus-bagusnya. Nah, ya kalau innaka lantastati amaiya sabra, beri waktu sekali lagi, ya, kan? Sampai di satu kampung,
Di kampung itu perut lapar, tidak ada seorang pun kasih makan. Lalu duduk bersandar di rumah yang rumah itu akan roboh. Ujar Nabiullah Khidir, kita baikikah rumah ini? Bagaimana mungkin kita membaiki rumah di sini? Di kampung ini orangnya bakhil semuaan. Nah ya kalau innaka lantastati'a ma'iyya sabra. Kebetulan Nabi Khidir itu konsultan, bisa membaiki rumah sebentar, baiki rumah itu selesai. Ujar Nabiullah Khidir, ini saatnya perpisahan. Aku terangkan kenapa kapal itu dirusak, karena di situ ada raja yang zalim, di situ ada bajak laut yang melihat kapal orang bagus diambilnya, maka aku rusak. Dan yang punya kapal tidak marah dirusak itu, karena Allah memerintahkan aku untuk merusak kapal itu. Allah yang memerintahkan, bukan hawa nafsuku. Yang anak itu kubunuh, itu Allah memerintahkan. Ujar Allah, anak itu dibunuh, nanti aku akan ganti dengan anak yang soleh. Dibunuh ya, itu atas perintah Allah. Kalau sekarang gak bisa seperti itu. Jangan sampai ada seperti itu. Atas perintah Allah ya melanggar HAM, berlaku undang-undang. Di Indonesia peraturan berlaku undang-undang membunuh orang lain, menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa di kampung ini saya perbaiki rumahnya Nina? Allah memerintahkan, ujar Allah, baiki rumah ini. Di rumah ini, di bawahnya ini ada harta milik anak yatim. Nah, terus punya siapa rumah ini? Itu urusan Allah. Nanti Allah yang kasih tahu anak yatim itu untuk tinggal di rumah itu. Itu urusan Allah, tugas saya memperbaiki rumah ini. Lalu rumah itu bagus karena di bawah rumah itu ada harta terpendam milik anak yatim piatu. Nanti Allah kasih kabar kepada anak yatim piatu, Allah beritahu untuk tinggal di rumah itu dan di bawah itu ada harta. Nah itu urusan Allah. Sekarang saatnya untuk berpisah, ujar Nabi Musa, kadakawalah sekali lagi, jangan kadakawal lagi sudah. Innaka lantastati'a ma'iyya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar. Nah itu, nah itu gambarannya, bahwasanya pada hamba itu tidak ada ilmu kecuali yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkalam, kata beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup nyaman di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin nyaman hidup di akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup di dunia dan di akhirat supaya nyaman, supaya bahagia, bagaimana? Harus dengan ilmu. Nah sehingga jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan belajar itu hukumnya wajib. Belajar hukumnya wajib. Paham itu urusan Allah Ta'ala. Allah yang kasih ilmu atau tidak itu urusan Allah. Yang penting belajar dulu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan.

kenapa ada orang hidup di dunia ini kadang-kadang bingung, ya kan? Bingung, apalagi banyak masalah. Jawabannya simpel aja. Orang yang menjalani hidup tuh kalau dia penuh dengan kebingungan, artinya orang itu jauh dari Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita, kalau kita menjalani hidup tuh mendapatkan kebingungan, itu alamat, itu tanda kita jauh dari Allah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya diri kita tuh jauh dari Allah? Allah yang menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, barang siapa yang lupa kepadaku, barang siapa yang jauh dariku, barang siapa yang tidak ingat kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka sesungguhnya ia mengalami kehidupan yang sempit, kehidupan yang membingungkan, kehidupan yang galau. Kalau seandainya orang itu tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, lalu bingung, manusiawi, wajar. Wajar aja. Kenapa bingung? Kada bisi duit, kada bisi gawian. Wajar aja. Yang jadi masalah duit banyak, rumah banyak, mobil banyak, sawah ladang kebun banyak, bini lain ulun pula. Ternyata bingung, kan aneh aja, bingung. Kalau kada tidak punya uang bingung, wajar aja nih duit banyak, bingung. Kenapa duit banyak? Bingung menyimpannya di mana? Ya kan, bingung menyimpannya di mana? Simpan di rekening ketahuan, ketahuan. Simpan di dalam tembok ketahuan juga, bisa ketahuan juga. Ya. Nak simpan di mana? Bingung tadi, Pak. Ya kan? Ada orang yang bingung menghadapi kehidupan. Makanya kata Sayyidina Ali, bukan permasalahan yang membuat engkau bingung. Bukan permasalahan yang membuat engkau takut, bukan permasalahan yang membuat engkau khawatir, tapi kekhawatiranmulah yang membuat engkau bermasalah, tapi kebingunganmulah yang membuat engkau bermasalah, tapi ketakutanmulah yang membuat engkau bermasalah. Nah, ini introspeksi diri kita. Yang pertama, jauh dari Allah. Yang kedua, yaitu timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Ya kan, timbul kebingungan, membuat bermasalah. Lalu kalau permasalahan itu standar, sudah standar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, tadi imam baca itu tadi, ingatlah Fir. Tadi imam baca itu tadi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kita garis bawahi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan ukurannya, sudah pas, sudah standarnya tuh pas. Tidak akan melebihi penderitaan yang diberikan oleh Allah ke kita, ujian yang diberikan oleh Allah ke kita, kenikmatan yang diberikan Allah ke kita itu pas ukurannya, sudah pas takarannya, sudah. Cuma kadang-kadang manusia itu memonopoli penderitaan, memonopoli musibah. Kadang-kadang manusia itu seakan-akan dialah yang paling menderita sedunia, padahal tidak, standar sudah itu. Bahkan kalau kita merasa menderita di Samarinda, ada orang yang lebih menderita dari kita di lain, di daerah lain. Saudara-saudara kita yang tertimpa gempa, saudara-saudara kita yang tertimpa banjir bandang Nepal, gempa NTB kah NTT, gempa Nepal banjir bandang, Indonesia kemarau panjang. Hari ini ada undangan pian, kalau yang hendak salat istisqa
di Korem jam 7 pagi sholat istisqo. Bila sholat istisqo biasanya tidak lama hujan. Bila hujan banjir. Jadi kemarau salah kita ini kekurangan air. Pas hujan kelebihan air, banjir, ya kan, serba salah jadinya. Kekurangan air salah, kelebihan air salah. Bagi yang belajar ilmu tauhid, kekurangan air biasa saja, kelebihan air biasa saja. Likai la taksau ala ma fatakum wa la taprahu bima atakum, supaya engkau tidak berputus asa terhadap apa yang telah lewat dari kalian, dan supaya kalian tidak melampaui batas terhadap apa yang datang kepada kalian. Nah, itu rumusnya, nyaman hidup ya. Jadi bukan permasalahan yang membuat kita khawatir, bukan permasalahan yang membuat kita takut, bukan permasalahan yang membuat kita bingung. Tapi kebingungan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, itulah yang membuat kita bermasalah. Maka kata Sayyidina Ali, bukan kata saya, maka kata Sayyidina Ali, jangan pernah berhenti untuk mencoba ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal soleh. Jangan pernah berhenti. Latihan terus ikhlas, latihan terus ridho, latihan terus syukur, latihan terus sabar, latihan terus qanaah, latihan terus. Jangan pernah berhenti. Dan jangan katakan pada Allah, aku punya masalah. Nah ini, jangan mengadu kepada Allah, saya punya masalah. Jangan, kata Sayyidina Ali, kalau kita mengatakan, ya Allah, hamba punya masalah, kata Allah, tahu ya kok, kata Allah, lah aku yang kasih masalah, kata Allah. Kita sedang ujian SD, SMP, SMA, kuliah, ujian, dikasih soal, lalu kita tanya dengan guru, dengan pengawasnya, apa jawabannya? Ujar pengawas, tahu ya kok. Kata si guru tadi, tahu ya saya yang kasih ujian loh, kamu tanya saya. Ukurannya pas sudah, ujian SD pasti untuk anak SD, ujian SMP untuk anak SMP. Mana mungkin soal SMP dikasih ke SD? Anak SD umpamanya kelas 5, soal kelas 9 kan mau jadinya. Soal kelas 12 mau jadinya. Yang kelas 5 itu aja mau, sudah apalagi kelas 12 tambahnya mau. Pas sudah ukurin, tapi kalau ketukar bisa aja, wallahu alam. Tapi tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berbeda harinya. Ujian SD beda, ujian SMP beda, ujian SMA beda. Harinya berbeda. Maka jangan katakan pada Allah, hamba punya masalah. Tapi katakan pada masalah, wahai masalah, engkau kecil, aku punya Allah yang maha besar. Mulai sekarang latihan kita seperti itu. Kalau ada masalah, hey, masalah, engkau kecil, aku punya Allah yang maha besar. Itu kadang-kadang masalahnya besar, Allahnya hilang. Itu kebanyakan seperti itu. Allahnya lenyap. Masalah apa aja? Ujar jamaah, pian nyaman guru ay. Alhamdulillah. Dipadahkan orang nyaman, 40 orang bepadah nyaman. Nyaman bujuran nurun, tinggal alhamdulillah aja selesai sudah. Pian nyaman guru ay. Kalaunya saya balas, apanya nyaman? Nah, mencerek mata lagi tambahnya, ya kan. Alhamdulillah selesai sudah. Nyaman hidup. Kira-kira demikian, kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan Allah memberi petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat.
Amin, amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat Kronden Sana. Hambat nih Samarinda hambat hadir ngawani etam galanya di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan Kronden Sana, informasi di kawasan M. Yamin ya, terpantau cukup lengang saja lalu lintasnya, cuacanya juga berawan ya. Ya pastinya Kronden Sana hati-hati dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Nindah juga terlihat ya, orang memanfaatkan waktu di hambat nih dengan berolahraga juga ya. Mengawali informasi hambat nih, perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur, Kronden Sana dikutip tulah bmkg.go.id. Untuk kabupaten kota di Kaltim, Paser hari ini diperkirakan cerah berawan. Kutai Kartanegara cerah, Berau cerah, Kutai Barat cerah berawan, Kutai Timur cerah, Penajam Paser Utara cerah berawan, maka mulu udara kabur. Untuk kota Samarinda cerah berawan, Balikpapan cerah, dan kota Bontang cerah. Itulah informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini ya. Ya, selanjutnya Kronden Sana, kita beralih ke informasi lainnya. Jadi Kronden Sana, dikutip tulah rri.co.id, Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur menganalisis sejumlah faktor yang diduga jadi penyebab kebakaran hutan dan jual lahan atau karhutla di Bumi Etam. Selain kondisi lahan yang kering, sebagian kebakaran juga diduga terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan manusia. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan dugaan ini pun terlihat tulak pola kejadian di sejumlah wilayah. Data Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD hingga 26 Agustus 2026 itu menunjukkan Kabupaten Paser mencatat kejadian karhutla terbanyak dengan 151 kasus, yang disusul Kota Samarinda sebanyak 91 kejadian. Menurutnya, masyarakat sejatinya perlu memahami aturan terkait pembakaran lahan. Ia juga menyebut ketentuan yang sebelumnya memberikan ruang pembakaran lahan dengan luasan tertentu wayindah ditiadakan melalui surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup. Namun aktivitas pembakaran lahan juga masih ditemukan di lapangan. Karena itu, ia juga mendorong masyarakat untuk melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla. Namun Buyun di menampik ada kemungkinan lain, ia menyebut kebakaran juga kawa menyebar melalui partikel yang terbawa asap sebagaimana informasi yang pihaknya dapatkan tulah para ahli. Meski begitu, ia tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau hal yang memicu karhutla. Sebab tidak hanya berdampak pada lingkungan, asap yang dihasilkan kau mengganggu kesehatan masyarakat terutama pernapasan serta berpotensi meningkatkan kasus ISPA. BPBD Kaltim pun berharap jumlah kejadian karhutla ini kau ditekan dan hujan segera turun. Sampai wayani ia dan juga petugas lainnya masih terus memantau perkiraan cuaca BMKG walaupun prediksi mengatakan kemarau akan berlangsung hingga Oktober 2026. Baiklah Kronden Sana, masih ada informasi lainnya kendia ya, tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Rahman Rahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Di Perempat RRI Samarinda ya. Jadi kerondensan informasi berikutnya. Kali ini kerondensan dikutip tulah Instagram berita terkini SMR ya kerondensana. Jadi Kodim 0901 Samarinda mengundang seluruh lapisan masyarakat kota Samarinda khususnya pria untuk hadir dan bergabung dalam kegiatan sholat istisqoh bersama. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memohon curahan rahmat dan juga hujan untuk keberkahan negeri serta kesejahteraan bersama. Untuk kegiatan dilaksanakan hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 jam 7 WITA di lapangan Korem 091 ASN Samarinda Jalan Gajah Mada. Dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dan juga ikut hadir dihimbau untuk membawa alas ataupun sejadah masing-masing. Melalui sholat dan juga doa bersama ini diharapkan kawah mempererat kebersamaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta membawa hujan yang bermanfaat bagi bumi dan masyarakat kota Samarinda. Ya, selanjutnya keroan dan sana informasi berikutnya dikutip tula rri.co.id. Jadi rencana pemerintah kota Pemkot Balikpapan memberlakukan surat edaran wali kota tentang pembatasan jam operasional pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Kebijakan pembatasan jam operasional pengisian BBM jenis Pertalite akan berlaku efektif mulai 1 September 2026. Sebagian masyarakat menilai kebijakan ini tersebut wajar, tetapi sedikit warga yang menyayangkannya karena dinilai kurang sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, menegaskan kebijakan penataan dan juga pembatasan waktu operasional pengisian Pertalite dirancang sebagai bagian tulah strategi pemerintah untuk memecah konsentrasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU strategis. Rapat koordinasi ini pun dihadiri juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Balikpapan, kemudian juga ada Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas serta Pertamina Patraniaga pada 14 Agustus 2020. Kendati bertujuan mengurai antrean BBM bersubsidi, kebijakan ini dinilai memberatkan sejumlah pengemudi transportasi umum dan karyawan swasta. Supriyadi, sopir angkutan kota yang kerap mengisi Pertalite di SPBU MT Haryono, mengaku keberatan dengan jadwal pengisian untuk kendaraan roda 4 yang dialokasikan pada malam hari, yaitu jam 22 sampai jam 6 WITA. Keluhan serupa juga disampaikan sopir lainnya, Rahman. Ia menyatakan tidak setuju dengan regulasi baru tersebut karena tidak sesuai dengan jam kerjanya. Dan kerondensana kebijakan pembatasan jam operasional ini dialak setelah pemerintah menerima keluhan tula aliansi komunitas supir truk Balikpapan dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Keluhan ini tuangkan dalam berita acara tertanggal 26 Mei 2026. Dan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Wali Kota Balikpapan menertibkan sejumlah ketentuan melalui surat edaran mengenai pembatasan jam operasional pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite. Baiklah keronden sana ya, setelah ini masih Merakawani Etam Galanya yo. Jadi itulah beberapa informasi tulah Kalimantan Timur. Tetap bersama kami setelah ini ada Dendang Nusantara. Yeah.

dalam esensi buku. Buku Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono, adalah puisi yang memperlihatkan kepekaan dan kedalaman pikiran penyair terkemuka Indonesia ini. Dalam esensinya, buku ini mengeksplorasi berbagai aspek kemanusiaan dan kompleksitas kehidupan melalui perangainya, pertanyaan, dan refleksinya. Buku ini menggali konsep manusia dalam berbagai dimensi. Penyair mencermati kehidupan manusia sebagai perjalanan yang penuh warna, penuh dengan kejadian yang tak terduga, serta kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam. Puisi-puisi dalam buku ini mencoba merangkum pengalaman manusia dengan cara yang indah dan puitis. Penyair menyoroti bahwa manusia sebagai individu adalah makhluk yang unik dan kompleks. Buku ini memperlihatkan keragaman karakter manusia, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari kebijaksanaan hingga kebingungan. Setiap puisi membawa kita untuk merenung tentang keunikan dan keragaman manusia sebagai makhluk sosial yang terus berkembang. Konsep identitas dan eksistensi juga menjadi inti dari buku ini. Penyair mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan apa arti keberadaan kita. Puisi-puisi ini menciptakan landscape pemikiran dan memotivasi kita untuk mengeksplorasi makna hidup kita sendiri. Buku ini juga mencermati hubungan manusia dengan alam, sebuah tema yang konsisten dalam karya-karya Sapardi. Melalui gambaran alam, penyair menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dipisahkan dari lingkungannya. Alam bukan hanya latar belakang, tetapi juga bagian integral dari kehidupan manusia. Pesan ekologis di dalam buku ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita terhadap bumi tempat kita tinggal. Kritik sosial dan politik menjadi bagian lain yang terasa dalam buku ini. Penyair menggunakan kata-kata yang tajam untuk menggambarkan keadaan masyarakat dan kebijakan politik. Puisi-puisi ini berfungsi sebagai bentuk protes dan refleksi, mengingatkan pembaca akan realitas yang mungkin terlupakan dan diabaikan. Gaya bahasa yang khas dan puitis adalah salah satu daya tarik utama buku ini. Sapardi mampu menggambarkan perasaan dan pemikiran dengan kata-kata yang indah dan mendalam. Setiap puisi seperti lukisan kata-kata yang membangkitkan berbagai sensasi dan juga emosi, memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan memuaskan. Selain itu, menyoroti pentingnya waktu sebagai elemen yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Penyair merenungkan kecepatan perubahan, kenangan yang datang dan pergi, serta bagaimana waktu menjadi saksi dari perjalanan hidup setiap individu. Ini bisa menciptakan nuansa nostalgia dan penghargaan terhadap setiap momen yang kita miliki, yang juga menciptakan ruang bagi spiritualitas. Puisi-puisi dalam buku ini mencerminkan pencarian makna dan koneksi dalam dimensi yang lebih tinggi. Dengan halus, penyair membawa kita untuk merenungkan tentang eksistensi spiritual dalam perjalanan pencarian makna hidup. Manusia dan Badainya bukan hanya buku dengan kumpulan puisi atau koleksi, tetapi juga merupakan refleksi yang mendalam tentang manusia dan kehidupan. Melalui karyanya, Sapardi Djoko Damono membuka pintu ke dalam jiwa kita, mengajak kita untuk merenung tentang makna hidup, cinta, keberagaman, dan perjalanan pribadi masing-masing. Dengan kata-kata yang indah dan beragam, juga penuh makna, buku ini menjadi cermin untuk melihat diri sendiri dan dunia sekitar dengan mata dan hati yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Aduh yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
0: Nih aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar Festival Film Akhir Pekan 2026 di Tembindung Creative Hub Samarinda pada 27 sampai 29 Agustus 2026 mengusung tema merayakan cerita menghubungkan sinema. Kegiatan ini menjadi ruang bagi sineas, komunitas, akademisi, pemerintah dan juga masyarakat untuk memperkuat ekosistem perfilman daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan Kalimantan Timur memiliki banyak cerita yang layak diangkat ke layar, mulai dari kehidupan masyarakat, kekayaan budaya, lingkungan, hingga dinamika sosial. Festival ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, tapi juga diskusi, pemutaran film, serta kegiatan lomba video vlog dan fotografi ekonomi kreatif. Ia berharap Festival Film Akhir Pekan menjadi wadah tumbuh bagi talenta perfilman Kaltim, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Ia juga mendorong para pelaku kreatif untuk terus menghasilkan karya dan berani mengangkat cerita serta kearifan lokal Kalimantan Timur kepada masyarakat yang lebih luas. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Dari matamu, matamu mulai jatuh cinta.
6: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
7: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
6: Jangan salah, Garian, bagus bah lagu ini.
7: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
6: Masa, Rian?
7: Kita coba yuk.
6: Siap.
7: Kepala, pundak,
4: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Propat RRI Samarinda, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam, Dendang Nusantara hadir ya, Kronden Sana di Hambat nih edisi hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Tadi dah dibuka juga dengan lagu Radio Benua Etam, yo Kronden Sana. Ya mau gabungan di 0541-7272656 atau di 736152 WhatsApp kita 0811-5819984 dan juga Facebook Propat RRI Samarinda, live chat kita di RRI Digital. Langsung aja kita terima telepon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya. Iya, apa kabar kita Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, gimana Ari? Lagu apa hambat nih, mau mintanya?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, apa itu?
1: Mewarung.
0: Mewarung, oke, siap. Salamnya siapa Ari?
1: Salam yang
0: oke, itu aja. Oh, ya, makasih Ari. Ada Ari di Juanda ya, sudah hadir juga nemenin kita pagi hari ini. Selanjutnya, halo di WhatsApp. Assalamualaikum, Julak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa nih?
2: Salam budaya-budaya salam.
0: Siap, Julak.
2: Kasiangan, kadinginan.
0: Siap.
2: Bangun.
0: Iya.
2: Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Ira.
2: Mbok Ira, apa kabar?
0: Sehat aja, Julak.
2: Sudah sarapan ke Balong?
0: Sudah, Julak.
2: Kalau Balong minta mion sama Busi Mama.
0: Alhamdulillah sudah, Julak.
2: Busi Sapar mana?
0: Di rumah.
2: Busi Anto mana?
0: Di rumah.
2: Busi Budi mana?
0: Nah, di rumah juga, semua di rumah.
2: Busi yang lainnya mana? Busi yang lainnya? Bangun.
0: Iya, siap.
2: Merdeka.
0: Merdeka juga, Julak.
2: Lagunya sampean yang ngatur.
0: Oke, siap, Julak.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Julak. Ya, sudah hadir nih, Julak. Anu, Hamdan Titik ya. Yaudah, kita terima dulu telepon. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Siap. Apa kabar kita ini, Busu?
3: Negaranya Jumaah. Alhamdulillah. Nah, itu dulu. Jumaah. Alhamdulillah.
0: Siap. Lagu apa ini, Busu?
3: Lagunya Mbok Ira.
0: Apa itu?
3: Lagu Banjaran?
0: Lagu Nusantara, Sabtu.
3: Oh, lagu Nusantara. Gacor Orang Baru, ada kan lagunya?
0: Apa?
3: Gacor Orang Baru.
0: Gacor?
3: Gacor Orang Baru, itu kan lagu anu, lagu Orang Timur.
0: Iya, belum ketemu nih. Judulnya itu, Kak?
3: Bali.
0: Hah? Judulnya itu, Tabola Bale.
3: Nah, itu aja dah.
0: Oke.
3: Tabola Bale.
0: Siap.
3: Ya kan? Tidak salah lagi, tidak asing lagi buat Hamdan ATT.
0: Ya, siapa lagi?
3: Buat Busu Mama.
0: Siapa lagi lanjut?
3: Buat Bunda Yuli. Buat Busu Ago. Buat Busu Kutai. Buat semua-muanya. Buat Bunda Mbak Reni.
0: Yo.
3: Buat semua-muanya, semoga Mbak Ira diberi kesehatan, sekeluargaan juga. Tekan usaha haji, mudahkan rezekinya. Semoga itu, semoga kita mintakan hujan, kita doa soal hujan Mbak Ira ya. Nah nanti ada undangannya anu hari itu, sebagai imam nanti itu bisa dipanggil jadi imam.
0: Oke, siap. Makasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di WhatsApp nih, dah ada siapa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, kan salam.
0: Iya, Busu.
4: Lagunya tuh, Bo.
0: Apa itu?
4: Mamat Keliling Kampung.
0: Lagunya nggak ada, Busu.
4: Ada lagu Betawi tuh, Bo.
0: Judulnya apa?
4: Iya, Mamat Keliling Kampung.
0: Ada ya? Mamat. Oh, ada. Kirain nama makanya, kita Keliling Kampung.
4: Top. Tadi itu Mamat Keliling Kampung bersepeda dengan Busu Dehem, Bo.
0: Terus?
4: Iya, keliling, Bo. Balapan, Bo. Seimbang aja, Bo.
0: Mantap lah.
4: Mamat Keliling Kampung. Nah, habis itu baru melarung ke sungai, Bo. Segala pais patin, segala apa namanya. Utak-utak pipih, Mbok.
0: Yeah.
4: Nah, pakai ini, gayu gaharu. Saya nyapa dikit Mbok ya,
0: juara kandang
4: tadi ada Mbok Yuli, Busu Ijuar, Busu Haji Meriadi, Busu Syukur. Ya dah kan, segala, segalanya Mbok, karena ada gawian nih Mbok.
0: Iya mantap.
4: Terima kasih, selamat keliling kampung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Kirain tuh cuma candaan, ternyata bener ada lagunya. Oke deh, nanti diputarkan ya Busu ya. Lanjut, Kerandan Sanaya Motama juga ditunggu kebersamaannya ya di suasana hambat hari ini. Kita terima dulu telepon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
5: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, siapa kabar kita, Mbok?
5: Baiklah.
0: Alhamdulillah, gimana cerah di sana?
5: Cerah.
0: Iya, kemarin ada kebakaran di Damanuri ya, Mbok?
5: Iya.
0: Tapi jauh udah kita?
5: Di Poros.
0: Oh, di Poros.
5: Iya, kan masuk gang.
0: Oh, gitu ya, alhamdulillah kita terhindar dari musibah ya, Mbok. Alhamdulillah.
5: Iya, itu ya. Kayak apa namanya musibah?
0: Iya, semoga yang kena musibah juga diberikan ketabahan.
5: Aku yang lari tadi malam diteleponin teman-teman.
0: Diteleponin ya?
5: Iya.
0: Boy Raja ingat langsung.
5: Penumpuan kan? Belaku ini kan penumpuan juga. Adik kira penumpuan belaku. Sekalinya memang itu orang-orang sini juga, cuman dia nyewa di depan gitu.
0: Oh gitu. Boy Raja pas lihat itu baca
5: aku
0: kan.
5: Aku jadi selebriti tadi malam.
0: Iya, Boy Raja baca itu langsung ingat Mbok Yuli dan Menuri.
5: Iya itu. Dikira tempatku karena sebelah kan penumpuan juga.
0: Iya iya.
5: Itu yang kebakar kan penumpuan juga kan.
0: Oke, lagu apa ini ya, Mbak Yuli?
5: Ya, lagunya aku nanti nganu aja, Lali Janjinya aja.
0: Lali, waduh bahaya itu.
5: Lali, jangan lali lho Busu.
0: Amun dah janji tuh ndak boleh lali yo.
5: Ya itu Busu Mama tuh tak suruh jangan lali janjine.
0: Iya.
5: Oke. Salam-salam ya, sebentar ya.
0: Silakan.
5: Ada Busu Misran tadi, Busu Agung, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Mamat, Busu Jelas Karundeng, Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Mbok Nana, Mbok Ilas ya, buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap.
5: Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Yuli. Lanjut kita ketemu dulu sama lagu ya, Mawarung sama Tabola Balai.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda, masih dikawani Mbok Ira juga ya. Jadi untuk Kronden sana yang mau tamat silahkan ya dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Lanjut kita baca nih yang dah gabungan di Facebook ya. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali. Dendang Nusantara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya Mbok Ira sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas ya. Amin. Terima kasih untuk Abah Waisel di Bali ya. Oke, lanjut. Halo.
1: Halo juga Mbok, selamat pagi Mbok.
0: Iya, hambat juga. Gimana kabar nih, Busu?
1: Alhamdulillah, untuk pagi ini bisa nelpon ke Perempat Samarinda, Bu.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana di sana cuacanya?
1: Untuk pagi ini kelihatan cerah sekali, Mbak.
0: Alhamdulillah. Belum ada hujan nggak di sana, Busu?
1: Baluman bang ada nih.
0: Baluman ada, sama ham di sini juga, mudahan lah ya. Paling di ya adalah sedikit-sedikit basahin tanaman.
1: Iyalah, sama lah.
0: Iya. Gimana?
1: Hujan belum.
0: Kenapa?
1: Kalau di tempat saya belum ada hujan.
0: Iya, sama di sini juga nggak ada nih, Busu. Daerah rumah Mbok Ira juga, daerah RRI juga nggak ada ini, belum ada. Oke. Apa ini lagu kira-kira nih?
1: Lagu boleh Mbak, lagu Tanjung Katung.
0: Tanjung Katung, ntar ya. Boleh.
1: Lagu daerah kalau itu?
0: Iya, dari lagu daerah dari Palembang.
1: Nah, itu lagu itu aja.
0: Kira minta lagu anu apa? Pontianak.
1: Kadang-kadang tahu lagunya Mbak Ai.
0: Oh iya kak. Oke, siap. Siapa mau disapa nih, Busu Edo?
1: Ya, biasanya pagi-pagi ini ya nyapa ya kawan-kawan yang udah masuk aja. Semoga sehat walafiat aja semuanya. Lagi rezekinya buat Mbok Ira disayang yang punya ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak disayang nanti kan nggak disuruh beli ke rumah ya.
0: Iya, siap.
1: Ayo aja Mbok Ira ikut salam. Semuanya ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida, sehat selalu ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Edo nih. Selanjutnya di WhatsApp ya, Kronden sana ada Mbok Mudrika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Budayakan salam langsung aja ya Mbok. Lagunya Timun Dalam Cuko. Makasih, sama-sama. Ditunggu lagunya. Lanjut ya. Halo. Iya, Dendang Meriah, Dendang Mahakam ini, Busu Kutai. Dendang Mahakam, Dendang Nusantara.
2: Nusantara.
0: Iya, siap. Gimana kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, siap. Apa nih lagu nih, Busu Kutai?
2: Lagunya. Semalam di Tabang.
0: Apa?
2: Semalam di Tabang.
0: Oh, Semalam di Tabang. Oke. Siap. Siapa mau disapa nih?
2: Di Besar. Jago.
0: Iya.
2: Di Sedeng. Usul Pemat. Di Edo. Di Bepul Koko.
0: Iya.
2: Bila ya.
0: Siap.
2: Wahyu Bira.
0: Yo, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Kutai di Mangkurawang gitu ya. Dan untuk Ronden sana yang mau tambah juga masih dinantikan ya. Tapi kita ketemu dulu dengan lagu ya. Ada Mamat Keliling Kota sama Lali Janji nih.

0: Lomba Balap Karung, salah satu perlombaan tradisional yang populer pada hari kemerdekaan Indonesia. Tak heran jika lomba ini diadakan di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri, baik di kota besar maupun di desa-desa terpencil. Lomba ini cukup sederhana, di mana peserta diwajibkan memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung, lalu mereka harus melompat-lompat untuk mencapai garis finish. Makna filosofi yang terkandung dalam lomba balap karung sangat dalam, khususnya untuk mengingat kembali masa-masa kelam saat penjajahan. Rakyat Indonesia pada masa itu harus menjalani kerja paksa atau romusa dan terpaksa harus menggunakan karung goni sebagai pakaiannya karena penjajah saat itu dengan sengaja menghambat proses distribusi bahan pakaian. Karung yang biasa digunakan untuk membungkus beras dan gula tersebut sangat tidak nyaman dipakai karena penuh kutu hingga menimbulkan berbagai macam penyakit kulit seperti koreng dan gatal-gatal. Oleh karena itu, lomba balap karung yang dilakukan dengan menginjak dan melompat-lompat di atas karung menjadi simbol rasa kekesalan masyarakat Indonesia akan masa kelam dahulu dan tidak mau mengalami hal serupa seperti itu lagi. Makna lain yang terkandung dalam lomba balap karung yakni pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Iya, nggak terasa ya Kronden sana hampir merapat di jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti setelah ini Kronden sana ada Halo Benua Etam yo. Jadi nanti di Halo Benua Etam itu Mbok Ira mau ngajak Kronden sana berkesahan seputar sayuran atau tanaman sayuran di halaman rumah Etam yo. Oke deh kalau gitu Kronden sana makasih yang sudah berpartisipasi ya. Yang sudah gabungan tulak tadi sampai wayah nih juga. Makasih yang baru monitor juga makasih banyak yo. Ya dan ada beberapa lagu yang semoga sempat diputar semuanya. Ada Tanjuang Katuang ya, Temun Dalam Cuko dan juga Semalam di Tabang. Kalau gitu tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda.

0: Samarinda mulai memetakan potensi wisata baru sebagai bagian dari penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah Riparda 2025-2045 Badan Pembentukan Persatuan Daerah Bapemperda DPRD Kota Samarinda bersama sejumlah perangkat daerah membahas penyempurnaan rancangan aturan tersebut agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan potensi pariwisata yang terus berkembang. Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Kamarudin mengatakan, dokumen yang telah disusun beberapa tahun lalu perlu diperbarui agar dapat menjadi panduan pembangunan pariwisata selama 20 tahun ke depan. Pembahasan melibatkan sejumlah instansi termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, Disporapar, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Baperida, dan Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup. Selain pengembangan destinasi, Riparda juga akan memperkuat promosi digital dan kolaborasi lintas sektor. Sejumlah kawasan seperti Citraniaga dan rencana pengembangan kampung pencinaan turut diusulkan masuk dalam pembaruan dokumen sebagai potensi baru yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat Samarinda. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.